Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Undangan
1: disebut teman Sanchez.
2: Oh, Koko Sanchez.
3: Eh, Koce, sip. Eh, kasih adik, kasih.
1: Oke, sip.
3: Oh, Juan.
4: Halo.
3: Ini ada undangan nih, Koko Sanchez.
4: Oke, gas, saya jemputan sebentar.

Maluku dan Mbak Sudara, Katong seperti yang sudah Katong informasikan bahwa Katong nanti akan masuk di Paparisa Komunitas. Dan sekarang Mbak Sudara, Katong harus bergabung dengan narasumber ya. Jadi pagi ini Katong langsung masuk di program acara Komunitas, Paparisa Komunitas untuk edisi hari ini, hari Rabu.

0: Sobat Pakuda Palai Dembeta, Lisa Siahaan di edisi kali ini pemeriksa komunitas dia untuk edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Anam. Dan Mbak Saudara, pagi ini katong su ada dengan katong pun narasumber nih pagi ini yang segar bugar, pagi ini datang dengan senyum yang memukau. Ya, jadi mungkin Mbak Saudara juga sudah lihat di ketemu medsos, di Instagram, ya, di Facebook, Instagram Pro 4. Antua adalah salah satu dosen dari YKN Ambon. Dan juga Antua ini adalah musisi yang khusus alat musik tradisional. Tapi juga Antua juga pengembang alat-alat musik itu sendiri, alat musik bambu dan juga gaba-gaba. Katong langsung saja sapa Antua, ataupun nama Bapak Brantley E. Pikanusa, atau yang biasa di katong sapa Bapak Eki. Selamat pagi Bapak Eki.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar Bapak?
1: Baik.
0: Baik ya. Wow, luar biasa pagi ini Bapak. Cuaca juga bagus. Memang katong ada di suasana El Nino nih Bapak.
1: Ya.
0: Jadi panas terus nih nanti. Ya. Bapak Eki, pagi ini katong bahas tentang yang tadi kita sudah bilang. Pagi ini katong bahasan topik yaitu alat musik tradisional Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Ya, kalau katong bicara soal tradisional pasti akan ada hubungan kaitannya dengan budaya, begitu ya Bapak ya, dan juga pariwisata.
1: Ya. Ya, ya.
0: Nah, Mbak Saudara, Bapak Eki ini antus sampai di Australia. Bahkan mungkin bukan Australia, saya sudah sampai di Jikue dunia di mana tuh, Belanda kah, di yang di apa namanya, Jerman. Nah, katong tanya-tanya antua dari awal dulu, bagaimana antu punya ketertarikan terhadap musik tradisional, apalagi ini yang katong saya pernah bayangkan sama sekali baik Pak Eki. Ya kalau dulu-dulu tuh katong beta ingat kecil-kecil katong main gaba-gaba tuh. Kadang-kadang dapat pukul yang gaba-gaba, kadang-kadang juga bikin gaba-gaba jadikan akan sebagai mainan begitu, kapal-kapal kah apakah begitu. Tapi luar biasa sekarang ini perkembangan dunia dan teknologi, walaupun sudah berkembang tapi barang-barang ini akan masih tetap ada dan akan dikembangkan oleh Pak Eki. Nah, Bapak Eki bisa cerita awal mula Bapak Eki punya ketertarikan, kenapa mesti alat musik tradisional ini seperti misalnya gaba-gaba. Kenapa mesti gaba-gaba? Kenapa mesti, kalau kita kaitkan dengan kata budaya orang Maluku.
1: Baik. Jadi Ibu Lisa dan para pendengar dan semua yang bisa menyaksikan saat ini, artinya kalau bilang tertarik dengan musik tradisional atau musik tradisi di Maluku atau dari Maluku atau juga musik tradisional yang asli Maluku, kita teringat betul tahun 1984 ya, 84 atau 8, pokoknya tahun 80-an lah, ketika itu masih di SD dan terlibat untuk main suling bambu waktu itu, suling bambu di acara untuk sidang raya DKI, dan waktu itu main suling bassnya, suling bambu, dan di situ sudah dimulai di situ. Kemudian seiring maaf, pas waktu kuliah ya, itu juga sempat mengembangkan semacam yang ukulele yang satu ruas bambu juga, dan mungkin sampai sekarang masih ada ya, itu tahun 90, sekitar tahun 90-an itu juga pernah dibeli oleh salah satu guru sekolah minggu di Maluku. Nah, kemudian juga ketika dapat beasiswa ke Magelang, nah di situ juga tetap ada untuk suling bambu. Nah, belakangan kalau terkait dengan gaba-gaba, memang ini baru kemudian dikembangkan saat-saat COVID gitu ya. Soalnya kan COVID, kita sering kemana-mana, kita tinggal di rumah, lalu mulai bikin lah ketika bambu susah yang ada, pas ada teman yang bawa gaba-gaba, kita bilang, kita mau bikin ukulele gaba-gaba dulu. Dia bilang, ah masa, kata ya sudah nanti besok Ali datang saja. Pas besok datang lagi, baru kita bilang, ah ini ukulele gaba-gaba nih. Itu pertama yang ukulele gaba-gaba tuh bisa lihat di YouTube juga. Nah, tapi ada versi yang sudah versi yang terbaru itu juga sudah ada untuk yang apa-apa. Jadi memang mengembangkan alat-alat musik dengan apa bahan-bahan yang ada di Ketong. Ada juga sudah ada toto buang gaba-gaba sudah ada, suling gaba-gaba sudah ada, ukulele gaba-gaba juga sudah ada, selain yang dari bambu. Jadi memang memberdayakan juga alam yang sudah ada dan juga mengembangkan local genius lah apa yang Maluku punya bisa kita kembangkan. Seperti itu.
0: Nah, menurut menurut Pak Eki, apakah alat musik tradisional saat ini bagaimana akan punya perkembangan? Karena Ketong tahu perkembangan pembangunan saat ini, bahkan Ketong jarang lihat pohon sagu kah? Gimana kesulitannya mungkin dapat dia punya bahan-bahan begitu Bapak?
1: Jadi memang kalau terkait pohon sagu kan dulu kan Om Beng dong pernah bikin lagu Hasil Maluku itu ya. Pohon sagu itu satu hasil di sebelah timur. Nah justru sekarang pengembangannya di sebelah barat yang juga sudah ada untuk itu ya. Dan memang kalau di daerah Kota Ambon memang ada beberapa tempat yang dulunya banyak pohon sagu tetapi kemudian sudah berkurang. Tapi memang di daerah Sera masih ada juga. Kemudian juga di Maluku Tengah, kalau daerah di seputaran Suli, kemudian juga di Hatu ada juga, di Wai juga. Jadi memang ada beberapa tempat yang ya kita percaya masih bisa mensupport lah. Di Latuhalat juga ada, di Wayame seputaran Hatiwe, dan juga beberapa daerah di Saporua. Bahkan pernah tuh kita datangkan juga ketika membuat alat musik di satu gereja di Wayame, beberapa alat musik yang dibuat dari gaba-gaba itu didatangkan dari Saporua malah.
0: Gaba-gabanya.
1: Jadi terkait dengan musik-musik tradisi di Maluku, memang betul percaya bahwa sekarang juga sudah banyak komunitas yang mulai bermunculan kembali, upaya untuk bagaimana ketorong punya budaya, ketorong punya apa yang ketorong miliki yang menjadi kekhasan ketorong untuk dikembangkan, itu juga betul percaya sekarang sudah mulai bertumbuh. Bahkan sekarang ada juga teman-teman beberapa dosen yang juga mengembangkan alat-alat musik yang khas, misalnya dari batu atau juga dari tanduk kerbau di jadi ada yang khas di Maluku yang bisa kita ketong munculkan, yang nanti orang bisa, oh ya ini kalau ini bisa ketong cek di Maluku atau di Ambon atau di Maluku Tenggara, di banyak bisa dibuat.
0: Nah, bagaimana akan bisa menarik wisatawan, bahkan yang sampai Bapak ketong dengar sampai di Australia belum lama ini, kemudian juga di Belanda, di Jerman, seberapa besar masyarakat luar tertarik terhadap alat musik tradisional ini?
1: Ya, jadi memang sekarang memang terjadi semacam apa ya, orang-orang dari luar negeri justru ingin melihat sesuatu yang katakanlah menjadi kekhasan yang mungkin mereka belum pernah melihatnya atau juga memainkannya. Dan kita memang pernah mengalami itu, misalnya ketika 2022 waktu di Jerman ketika membawa alat musik dari gaba-gaba karena memang sangat ringan. Dan itu ketika masuk di tempat pemeriksaan waktu yang di imigrasi dan kita masuk di situ sempat tertahan dan ditanya ini apa gitu ya. Ketika dibilang alat musik, mereka ya saya percaya akhirnya beta main di situ baru oh ternyata ini alat musik yang ya seperti ini bunyinya. Sama juga dengan beberapa waktu tahun kemarin waktu yang di ke Darwin juga, kalau tahun ini memang kemarin tuh lolos tanpa ada pemeriksaan yang lebih macam-macam, itu sempat juga tertahan karena ya Australia sangat ketat untuk barang-barang yang masuk harus diperiksa dengan baik. Tapi pada akhirnya juga ketika kita perform ada alat-alat musik, katakanlah suling. Selama ini ketorong pakai yang 6 lubang penjarian, tapi beta membawa yang sudah 11 lubang penjarian yang main horizontal dan itu bisa main semua nada dasar. Bahkan ada salah satu profesor ketika waktu di Utrecht Conservatorium, Music Conservatorium, tahun kemarin itu juga memberikan apresiasi karena mencoba mengembangkan yang memang belum dikembangkan di banyak tempat, termasuk ya suling gaba-gaba itu. Bahkan sempat main satu lagu, beliau main organ, ya pipe organ, ya betul main suling gaba-gaba. Jadi memang orang sangat memberikan apresiasi terhadap karya-karya musikal yang khas, yang memang itu juga bisa membuat apa, membangun komunitas, mengembangkan persekutuan, juga menghadirkan sesuatu yang bisa menyenangkan banyak orang. Dan disitulah budaya menjadi salah satu hal yang bisa keturang lihat sebagai yang mempersatukan banyak orang dan juga menghadirkan sesuatu yang khas begitu.
0: Jadi memang antusias mereka luar biasa ya Bapak ya. Apalagi memang kita tahu orang-orang sana, orang-orang luar itu suka sesuatu yang etnik begitu. Dan mungkin Pak Eki bisa cerita proses mungkin dari Bapak membuat alat-alat musik ini kayak suling dari apa. Bahkan tadi kita sempat dengar itu apa yang dari gaba-gaba itu akan persis seperti suara trompet, trompet ke saksofon begitu.
1: Saksofon, jadi memang jadi alat musik yang ini betul namakan sanetfon.
0: Ya, itu yang kita mau tanya itu.
1: Ya, jadi sanetfon itu ada yang dari bambu, ya. Ada yang dari gaba-gaba. Dan memang itu suaranya gabungan singkatan ya dari saksofon dan klarinet. Jadi ada suara yang memang nada-nada bawahnya, nada rendahnya itu mirip seperti klarinet, nada tengahan ke atasnya itu sudah ke saksofon sopran. Dan memang untuk pembuatannya awalnya itu kita coba kembangkan dari penjarian suling bambu. Dari 6, kemudian itu berkembang sampai ke 11. Dan memang ada rumus-rumus untuk yang penjariannya kita sudah bikin. Tinggal nanti dihitung mau pakai yang jarak berapa, termasukkan panjangnya, lalu dia sudah langsung keluar untuk ukurannya, jarak-jaraknya. Nah memang untuk pembuatannya antara dari bambu dan gaba-gaba, memang gaba-gaba membutuhkan kesabaran, ketekunan juga, sebab kalau seng sabar, wah itu tong hancur sudah.
0: Untuk buat itu.
1: Betul. Dan kalau misalnya ada bahan-bahan yang juga perlu di KM kita ada gunakan bor, tapi ada juga gunakan pula-pula, kalau bahasa keturunan di Maluku gitu ya, kalau misalnya mau bor sulim bisa pakai pula-pula, sekarang sumber kembang ada juga yang pakai bor, jadi kita pakai itu saja. Dan memang ketong harus sabar karena ada saat di mana nada itu yang pas. Jadi kadang ketong pakai feeling, tapi kadang juga harus bikin baik-baik, kasih besar, kasih kecil, supaya akan pun nada pas. Barang kalau saya orang bilang fals merdu.
0: Iya, soalnya kalau macam kalau di gitar nih, ketong kan mesti setel dia punya senar.
1: Ya.
0: Nah, kalau ini nih, bagaimana cara setelnya supaya akan pun nada itu memang betul-betul pas setelah apa semua proses itu jadi akan pas begitu.
1: Iya, jadi memang kan betul sebilang ada itu pakai feeling, tapi sekarang kan perkembangan kalau dulu juga biasa kita orang ada gunakan garpu tala. Nah garpu tala itu ada garpu tala A, ada yang C, kalau yang A biasa 440. Tapi memang kalau beda sendiri sih untuk yang alat-alat musik tradisi, khususnya untuk yang aerofon yang bunyi disebabkan karena adanya udara yang dihembuskan, kita mungkin sering juga ada pakai frekuensi tertentu yang untuk menjaga, karena kadang nada bisa naik atau turun. Jadi kan di Maluku biasa orang kenal dengan sebutan, misalnya orang bilang apa menyanyi ya kan pun solmisasin do re mi fa sol la si do. Nah, kalau misalnya ketoran bikin dengan feeling saja, pas kasih lubang peniupan langsung ketoran tes tanpa ada alat untuk ketoran mengecek ini mau bikin nada dasar apa. Nah, itu ketoran biasa, oh ini kalau ini do berarti tinggal ketoran feeling untuk dia punya re, lubang dan seterusnya. Nah, itu biasa kalau misalnya saya pakai rumus tertentu untuk masukkan panjangnya, itu biasa ada trik khusus juga yang ketoran hitung dari besarnya lubang di bawah peniupan lalu dengan jarak nada pertama, lubang pertamanya. Untuk nanti ada juga yang membagi antara lubang peniupan dan lubang dasar. Ketika dibagi dua itu ada yang pakai itu katanya itu nada sol. Nah itu juga ada rumus-rumus fisika, kan ada fisika bunyi juga dan seterusnya. Tapi memang salah satu hal yang khas di Maluku, ketemu orang tatua juga biasa dong gunakan feeling saja. Dan kalau ketoran pergi di negeri-negeri, di kampung-kampung, itu hal yang menarik adalah ada juga yang dorang sudah punya gambar tertentu, ukur panjang sekian, berarti ini di suling ini suling F. Tinggal dong dapatkan pudo, lalu dong lumakan punya nada-nada lain. Itu menarik, itu sangat-sangat menarik.
0: Jadi memang Pak Eki ini memang sudah kayak menjiwai begitu alat musik tradisional ini. Nah, tadi Bapak sudah cerita tentang bagaimana Bapak memproses pembuatannya dan sebagainya. Nah, apakah ini untuk konsumsi Bapak saja atau memang sebagai dosen IAKN mungkin Bapak sudah memperbanyak alat-alat ini sehingga juga mengajarkan kepada mahasiswa begitu?
1: Ya, jadi ya sebenarnya ini bukan cuma untuk konsumsi sendiri gitu ya. Ada saat di mana di kampus itu ada kita kasih kuliah untuk bagaimana itu kita biasa bilang dengan kreativitas ya, pengembangan kreativitas. Jadi bahan-bahan disiapkan, alat-alat disiapkan dan mahasiswa nanti diajarkan untuk membuat alat musik yang memang sudah biasa mereka buat. Tapi ada juga mengupayakan mereka punya kreativitas untuk membuat yang lain, yeah, seperti itu. Nah, kalau sebelumnya di bengkel kami di rumah itu biasa juga ada yang datang dari luar. Jadi dari yang pernah datang misalnya dari Amerika pernah datang, kemudian dari Australia juga sudah datang. Rido Slang juga pernah mampir. Wow. Kemudian ada ketika mahasiswa-mahasiswa Nusantara yang mereka belajar di Universitas Patimura ke Ambon, mereka juga mampir. Kemudian ada juga dari SD, SMP, SMA juga pernah datang. Dan bahkan itu pernah satu ketika ada anak-anak dari SD, kecuali yang kelas 1. Yeah. Yang datang itu dari kelas 2 sampai kelas 6. Yeah. Nah, itu bukan cuma anak-anaknya, tapi juga orang tuanya juga datang. Yeah, yeah. Nah, sama orang, sama guru. Wah, itu di rumah susah bisa bagaralai, ya, karena padat sekali. Jadi memang bukan cuma untuk sendiri, bahkan ada beberapa sekolah juga yang sudah membeli beberapa alat musik yang dibuat dari bambu. Kemudian juga ada beberapa yang sekarang sudah di pembelajaran ada yang sudah juga menggunakan suling yang 9 lubang penjarian. Nah, suling yang 9 lubang penjarian itu bisa main nada dasar, 4 nada dasar di satu suling bambu atau suling gaba-gaba. Nah, itu jadi ada juga yang sudah membeli toto buang bambu, itu juga sudah ada. Ada juga yang yang dari ruas bambu untuk dipukul, itu juga sudah ada. Jadi ada beberapa yang sudah datang dan juga ya membeli dan punya komunitas untuk itu juga. Jadi memang ada beberapa yang kita punya, ada yang komunitas musik balaga. Jadi itu komunitas beberapa
0: musik ya. Balaga.
1: Itu bambu lapis gaba-gaba.
0: Oh,
1: jadi
0: iya, iya.
1: Balaga, balaga iya, bisa iya, ya itu singkatan iya, iya. Tapi ya ketong juga bangga ya.
0: Iya.
1: Bangga dengan alat musik yang ketong bikin. Itu balaga, tuh balaga
0: iya.
1: Sedikit loh.
0: Nah,
1: itu ya. Tapi itu memang tapi memang ada juga yang kita buat bukan dari bambu dan gaba-gaba, ada juga yang dari tehel-tehel yang orang pun sisa-sisa tehel di rumah iya. Ya ketong bikin. Mm. Ada juga dari pohon kelapa punya dahan itu juga ada. Jadi apa yang bisa kita tata bunyinya, ya. Nah itu pasti bisa menghasilkan alat musik.
0: Berarti semua ya, itu bisa berpotensi untuk menghasilkan, yang berpotensi menghasilkan musik itu bisa dimanfaatkan ya Bapak?
1: Bisa.
0: Nah, mungkin Bapak bisa cerita nih, menarik tadi yang Bapak cerita. Berarti sekolah-sekolah ini mereka sudah punya, kan ada tuh kayak kalau kita yang salah di sekolah tuh ada kurikulum, ada namanya MULOK.
1: Ya,
0: jadi memang
1: lokal.
0: sudah masuk juga ya Bapak ya?
1: Ya, yang sepengetahuan beta tuh ada baru dua yang baru menghubungi untuk tiga yang
0: sekolah.
1: Ya yang sudah ada salah satu misalnya di juga di PAUD ada. Di PAUD ada, kemudian ada yang di SMP dan SMA. Dan kalau yang pernah datang belajar untuk membuat, Itu juga ada salah satu SMA yang unggulan juga di Maluku, yang dari negeri satu, yang dari swasta satu, BTPQ yang perlu mengatakan sekolahnya. Nanti bisa teman-teman bisa lihat di BTPQ punya Facebook saja, nanti bisa cek di sana. Dan ya mereka mengajar ya alat-alat musik tradisional, tapi seng cuma yang selama ini sudah ada, tapi coba juga memperkenalkan hal yang baru. Misalnya di beberapa SD itu ada yang juga sudah mengajarkan untuk suling yang 9 lubang penjarian. Nah, ada juga yang misalnya menggunakan, kan selama ini beta coba juga kembangkan misalnya tifa dari bambu.
0: Tifa dari bambu.
1: Iya, tifa dari bambu juga. Kemudian ya ada toto buang bambu. Karena memang toto buang kalau yang selama ini kan harganya juga lumayan tuh.
0: Iya.
1: Ya, puluhan juta, tapi kalau dengan toto buang bambu atau toto buang gaba-gaba ya tidak mahal, tapi dari situ bisa juga keterum belajar bermusik yang khas di Maluku. Begitu, Ibu Li.
0: Akan orang seharga tuh jauh beda ya, Pak?
1: Oh, beda.
0: Beda jauh ya?
1: Iya, iya.
0: Nah, berarti Bapak juga menghasilkan ataupun selain mengembangkan, tapi juga kalau misalnya ada orang pesan, ada misalnya yang tadi Bapak bilang, itu bisa bikin dalam
1: bisa.
0: Berapa banyak?
1: Artinya,
0: yang paling banyak Bapak bikin berapa banyak?
1: Artinya kan kalau selama ini yang memang banyak, agak banyak itu ya di suling ya. Suling, tapi ada juga misalnya kalau dulu Pak Almarhum Christian Tamela mengembangkan pong-pong. Nah justru beta kembangkan itu pukul pong yang ditata dengan secara horizontal. Itu ada yang sudah beli juga, bahkan ada yang kalau yang lumayan, yang kedua banyak tuh
0: bago bunyi.
1: Bambu goyang bunyi. Itu bunyinya kalau orang dengar dari jauh atau orang dengar, orang pikir itu angklung. Padahal itu bukan angklung. Itu kita coba kembangkan supaya orang juga tahu bahwa di Maluku kita punya sesuatu yang khas, yang bisa juga tidak kalah dari bunyi angklung. Nah itu yang kita bilang sebut dengan bago bunyi, bambu goyang bunyinya bunyi nada yang bisa diatur dengan baik. Kemudian juga toto buang bambu. Kalau yang kita data sekarang sudah ada ya kurang lebih baru 4 saja yang toto buang bambu, tapi lebih banyak memang di suling. Kalau suling gaba-gaba bahkan waktu yang kita ke Jerman 2022 itu ya bersyukurlah ada yang membelinya satu suling itu dengan harga €20. Ya lumayan lah 20 euro.
0: Berapa nih? 16 18.
1: Iya, kemarin juga di suling bambu yang 9 lubang penjarian di Darwin itu ada yang membayar, yang langsung kebetulan dia juga tinggal di semacam ada konsultan dia di Bali. Nah, dia kemarin kasih berita untuk yang suling bambu 9 lubang penjarian itu dengan harga 300 ribu.
0: Wow, 300
1: ribu? Iya, itu untuk 9 lubang penjarian. Jadi satu suling sudah bisa main 4 nada dasar. Jadi memang ya lebih banyak suling sih. Kalau yang kayak saksofon itu itu baru cuma ya belum sampai 50-an lah. Tapi beberapa teman yang di Jakarta juga sudah ada beli di Medan juga ada. Kemudian yang di Papua.
0: Ya. Nah, beta tertarik dengan Maiki sebagai dosen tamu di Australia belum lama ini. Apa yang Bapak ajarkan di sana dan kebanyakan mereka tertarik dengan alat musik apa?
1: Iya. Jadi kalau tahun kemarin itu menjadi dosen tamu, tahun sebelumnya memang di Sydney, kemudian di Australian Institute of Music di Sydney, kemudian di tahun berikutnya itu di CDU sebagai dosen tamu, dan itu betul menampilkan berbagai alat musik kurang lebih ada yang bisa dibawa itu cuma sekitar 30-an dan ditampilkan di sana. Dan menariknya setelah itu, karena kan cuma satu jam tuh di 2 tahun sebelumnya itu. Dan itu setelah selesai, itu semua langsung naik dan mencoba berbagai alat musik yang dibuat.
0: Iya,
1: sebab ada trompet bambu, ada yang kita bawa beberapa sekarang di sini juga, ada violin, dan dia langsung coba. Bahkan ada juga yang ada yang tertarik dengan kita kasih namakan piabam.
0: Piabam, apa itu?
1: Itu piano bambu. Tapi yang bambu yang kalau kita main bisa main seperti kita main piano begitu. Nah, ada juga itu kemudian selain yang bago bunyi tadi, toto buang, tifa bambu dan sebagainya. Nah, akhirnya tahun ini kita ke sana itu ke fakultas seninya CDU dan itu bikin workshop. Jadi workshop pembuatan beberapa alat musik dari bambu yang bisa dibuat di sana, selain dari bambu yang beta bawa dari sini, tapi juga ada yang dari bambu yang memang ditemukan di sana. Dan ya bersyukur bahwa ada juga selain mahasiswa, tapi ada juga dari konduktor orkestra pemuda, anggota orkestranya juga, dan juga beberapa pemerhati musik, dan mereka langsung mencoba untuk membuat. Jadi ada beberapa alat musik yang kita bikin tidak sampai selesai. Nah, nanti ketika workshop, nah mereka yang akan menyelesaikannya. Jadi ada yang ya ada yang sangat senang karena memang ya belum pernah ya, belum pernah mereka membuat seperti itu. Ya akhirnya ya apa yang mereka sudah buat ya kita juga langsung kasih ke dong. Jadi alat musik apa yang memang mereka kerjakan, lalu beberapa juga kita tinggalkan untuk di Fakultas Seni di CDU, Charles Darwin University.
0: Wah, pasti dong senang sekali nih.
1: Wow, biasa. Dan di sana juga akhirnya mereka juga tahu bahwa, jadi kita kan informasikan kita cuma bikin workshop ini, workshop alat-alat musik dari bambu. Tapi akhirnya juga ada satu profesor di sana yang pas mau di akhir kegiatan workshop, beliau mengatakan, oh ternyata Pak Brankley ini juga seorang konduktor dan juga komposer. Wah, baru mereka kaget. Tapi ya saya bilang, saya datang kali ini untuk yang ini saja. Nanti kalau ya siapa tahu tahun-tahun berikut kalau ada kesempatan, ya mungkin bisa berbagi yang lain. Dan pas di sore hari diminta kembali untuk melihat paduan suara mereka. Berbagi lagi ya.
0: Iya, berarti memang antusias mereka luar biasa ya Bapak ya. Sangat-sangat baik. Dan ini tentu saja akan memang sudah otomatis berpotensi untuk mengembangkan ketempung wisata yang ada di Maluku.
1: Betul.
0: Dan bagaimana itu menurut pandangan Pak Eki, pemerintah menyikapi daya tarik musik tradisional ini terhadap pariwisata yang ada di Maluku?
1: Ya, mungkin kita berharap Bapak Ibu, teman-teman yang berada di Dinas Pariwisata, apakah kota atau juga provinsi Maluku, memang sebaiknya sudah memiliki data lengkap terkait dengan berbagai atau keberadaan komunitas-komunitas musik tradisi yang ada di Maluku dengan kekhasannya masing-masing, dan dari situ nanti bisa memetakan, ya, memetakan apakah nanti pojok-pojok atau tempat yang memang terkait dengan kekhasan musik tradisional yang ada. Dan dari situ nanti bisa juga menjadwalkan apakah event-event tertentu yang memang apakah satu tahun sekali semuanya berkumpul atau dibuat bulan apa memang harus kunjungannya ke sana, bulan apa harus kunjungannya. Jadi sehingga setiap tahun atau setiap bulan itu memang ada di setiap tempat. Dan dari situ juga sebenarnya promosi budaya khususnya juga yang musik-musik tradisi ya diharapkan memang harus setiap saat dilakukan di media-media sosial oleh dinas-dinas pariwisata, bukan cuma dari masing-masing orang gitu, tapi itu harus dilakukan setiap saat, jangan cuma menunggu event ya. Tapi sudah harus diperkenalkan. Kemudian juga di misalnya seperti di pelabuhan-pelabuhan atau juga di bandar-bandar udara itu juga sudah harus ada baliho-baliho atau apalah yang bisa disaksikan. Lalu juga ada pojok-pojok khusus yang apakah itu juga diberikan tempat yang sewanya jangan mahal lah,
0: ya.
1: Supaya ya alat-alat musik tradisi juga bisa di diperlihatkan, dijual di situ, dan banyak hal yang bisa dilakukan. Memang pernah juga diminta oleh Dinas Pariwisata untuk membuat klip khusus terkait dengan proses pembuatan waktu itu, ya. Kalau tidak salah ukulele bambu, ya. Dan juga ada promosi di situ. Tapi memang diharapkan dia berlangsung terus, tidak hanya pas ada event baru buat, tapi setiap saat itu harus dilakukan. Dan kita bersyukur dan berterima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu di RRI, ya, khususnya juga di Pro 4 yang ya ada kegiatan-kegiatan yang terus mempromosikan budaya, ya, dan ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan di Dinas Pendidikan juga akan mengembangkan ini selain Dinas Pariwisata, karena di dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, kalau misalnya juga bisa melihat ini, ya tentunya kita akan lebih mengenal lagi budaya yang khas di Maluku.
0: Ya, sedikit banyak itu harapan dari Bapak Eki, ya. Nah, ya memang Katong tahu bahwa selama ini Katong hanya misalnya Katong melihat pertunjukan musik tradisional itu hanya pas di event-event tertentu saja, jangan sekali setahun saja. Ya, harapan Pak Eki juga tentu harapan Katong bahwa mungkin ada agenda khusus setiap bulan yang ada tempat untuk musik tradisional, untuk komunitas-komunitas musik tradisional untuk bisa punya panggung begitu. Nah, terus tadi yang Pak Eki bilang di misalnya di misalnya bandara. Dulu tuh kan sempat waktu awal-awal Ambon City of Music tuh bergema, itu ada musik-musik yang ada di bandara. Jadi setiap orang datang pasti dia ada lihat band yang menyanyi atau apa. Ya mungkin bisa bisa ada lagi ya Bapak ya. Diganti mungkin dengan musik tradisional atau bagaimana loh.
1: Ya, memang terkait dengan hal ini pasti ada hal-hal tertentu yang memang mesti dilihat juga secara baik. Artinya menurut beta, teman-teman di AMO juga punya program-program khusus yang sudah dikembangkan terkait dengan pengembangan kota musik. Nah, bagaimana Dinas Pariwisata bisa juga menata wisata yang ada sehingga musik ataupun juga kuliner yang ada itu juga dia bisa orang tahu, lihat ketika orang wisata dari luar, apakah itu yang domestik atau juga internasional, ketika dong injak kaki di setiap pelabuhan, apakah laut atau udara, nah itu bisa langsung, oh iya, ini ada kekhasan, termasuk dalamnya musik. Dan ya tidak keliru sih juga kalau misalnya dihidupkan kembali, ya teman-teman Bapak Ibu, ya petinggi-petinggi di Dinas Pariwisata, ya silahkan itu bisa di ini, ya komunitas-komunitas musik di Maluku, musik tradisi di Maluku ini sudah mulai banyak, tinggal bagaimana diberikan ruang dan tempat untuk itu. Mereka pasti mau, ya pasti mau. Jadi apakah nanti yang misalnya ya ada tahuri juga, ya nanti ada, jadi bisa diberikan tempat lah. Apakah nanti dibuat dulu misalnya satu minggu sekali atau satu bulan sekali, tapi yang penting itu harus dia continue. Jangan cuma hanya pas nanti ada event ini baru bikin, atau siapa datang baru. Tapi padahal itu kan bisa setiap saat sih sebenarnya komunitas bisa berkembang.
0: Nah, Bapak Eki itu mau tanya dulu, ini terkait Bapak punya pendapat. Sekarang ini kan perkembangan musik sudah sangat luar biasa, bahkan orang beta menyanyi saja orang sudah bisa bikin pakai AI. Sebagai musisi bagaimana Bapak menyikapi hal ini, apalagi sebagai juga pengembang musik tradisional?
1: Jadi begini, kalau kita bicara AI itu kan salah satu hal yang terkait sana algoritma. Di dalam sejarah perkembangan musik, khususnya komposisi, itu sebenarnya sudah juga berkembang komposisi yang dibuat dengan menggunakan rumus-rumus ini, ya. Jadi ada algoritma musik. Jadi sebenarnya kalau bicara AI ya, musik sebenarnya bukan baru, ya. Bukan hal yang baru. Ada juga program-program musik yang kita cuma taruh akor, lalu nanti dia atau akan punya ritmenya ini begini kita. Nah, itu sudah banyak. Jadi memang begini, terkait dengan perkembangan AI ya, itu bisa menghindari ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana etika kita dalam bermusik atau juga berkarya dengan menggunakan AI. Nah, ada hal yang memang tidak juga bisa dibuat oleh AI. AI sih bisa rasa.
0: Iya, betul. Toh?
1: Nah, jadi memang akan ketahuan kalau misalnya kita bikin musik, misalnya bikin lagu dengan AI dan tanpa AI. Jadi AI kan kecuali memang belajar dia punya prompt baik-baik, lalu juga mesti tulis. Tapi memang ada salah satu hal yang mungkin yang dimiliki oleh AI itu emosi itu. Yeah. Jadi ya paling tidak kita hidup berdampingan dengan AI, menggunakan AI dengan etika tertentu, jangan sampai nanti kebablasan. Dan memang banyak sekali sekarang program-program, ada Suno ya, ada juga beberapa yang sudah digunakan juga belakangan, tapi paling tidak itu nanti dia menjadi tool saja. Yang paling utama ya karya-karya mandiri gitu ya. Memang sekarang juga banyak, katakanlah di studio-studio rekaman, ada juga misalnya untuk proses mixing yang tahapannya terlalu banyak, misalnya ada yang sampai beberapa tahap, ya sekarang cuma beberapa detik selesai. Yeah. Sekarang juga kalau orang bikin lagu, ya tinggal ketik lirik saja, lalu dimasukkan, selesai. Tapi pasti akan ketahuan, apa ini dengan AI atau tidak. Karena memang, ya itu buatan manusia juga kan, tetap bisa ketahuan. Tetap ya manfaatkanlah dengan bertanggung jawab.
0: Ya. kira-kira ada lagi kasih yang Pak Eki punya mimpi atau mungkin ke depan Pak Eki ingin bikin apa begitu?
1: Iya, bagi Meta terkait dengan kalau pengembangan alat musik yang Meta bikin, memang Meta ada satu hal yang mungkin belum sempat selesai, itu terkait dengan piano bambu dan juga membuat organ, tapi yang memang yang agak berbeda dengan yang di apa organ bambu Belanda dan juga yang di Filipina, Las Pinas. Karena organ bambu di dunia ini cuma ada dua tuh. Nah, beta akan coba ya, mudah-mudahan kalau umur panjang ya, ya bisa mencoba yang khas lah. Apakah kan dulu ketum pernah main patah-patah. Nah, bagaimana ketum menggunakan patah-patah itu bisa memodifikasi dia sehingga nanti beberapa orang main tapi nanti suaranya nanti mungkin akan keluar seperti organ bambu itu misalnya. Nah, terkait juga dengan yang piano bambu, ruas bambu, kita akan berupaya itu juga bisa selesai. Tapi tentunya alat musik apapun yang nanti akan dikembangkan, mudah-mudahan Maluku bisa menerima dan mengembangkannya lebih lanjut, karena bagi beta sekarang yang harus dilakukan untuk wisata budaya ke depan adalah bagaimana menciptakan tradisi dan mentradisikan ciptaan. Itu ya termasuknya terkait dengan musik atau juga ada hal-hal yang lain ya, kuliner dan banyak hal yang bisa dikembangkan.
0: Bapak terakhir nih, bisa mainkan yang satu trompet itu yang
1: sanetfon.
0: Iya, sanetfon.
1: Oke.
0: Okay. Terakhir nih Bapak, untuk pemirsa dan juga pendengar Pro 4, sedikit saya mungkin supaya
1: baik
0: pendengar juga mendengar.
1: Ya ini sanetfon gaba-gaba ya. Iya. Nah, kalau sebegini nih lagu nih yang susah nih, kita mau cek lagu apa.

0: itu dia ya pemirsa dan pendengar, apa namanya tuh Bapak?
1: Sanetphone.
0: Sanetphone.
1: Gaba-gaba.
0: Gaba-gaba. Baik pemirsa, demikian kita punya paparisa komunitas untuk pagi hari ini.
1: Thank you banyak-banyak Ibu Li.
0: Bapak Eki, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Sukses untuk Bapak. Impian harapan mudah-mudahan bisa tercapai.
1: Amin.
0: Ya. Dan pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada, dan kebanyakan ada Deng Katong di program acara Paparisa Komunitas untuk edisi kali ini. Betalisa Sihan, sampai jumpa lagi di Paparisa Komunitas dengan narasumber lainnya. Sampai baku dapat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Bah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga tarian lagu-lagu daerah. Katong sempatkan budaya diri. Ajarakan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat Bah Sudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya, karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Basudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungannya rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Indonesia Timur katong pro A4 masih terus batamang basudara sampai sekarang ini, dan ada kabar lain for basudara semua, fragmentasi geoekonomi, transformasi digital sampai meningkatnya risiko sistemik membuat pendekatan kebijakan yang selama ini berjalan secara sektoral sing lagi memadai. Bank sentral saat ini dituntut mengintegrasikan kebijakan moneter, kemudian makro prudensial, sistem pembayaran pasar keuangan hingga koordinasi fiskal. Pesan tersebut disampaikan pejabat gubernur sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti, saat membuka konferensi International Bulletin of Monetary Economics and Banking atau BMEB ke-20 dan Call for Papers di Bali yang tahun ini mengangkat tema Central Banking at the Crossroads of Geoeconomic Fragmentation, Digital Transformation, and System Risk. Destri menyampaikan bahwa untuk menjawab tantangan tersebut, riset bank sentral perlu diarahkan pada 4 agenda prioritas. Pertama, memperkuat pemahaman mengenai transmisi kebijakan moneter di tengah fragmentasi geoekonomi. Kedua, memperdalam analisis mengenai mengenai keuangan digital dan implikasi perkembangan sistem pembayaran digital, kecerdasan artificial atau AI, vintage, aset kripto, serta mata uang digital terhadap kebijakan bank sentral. Ketiga, mengembangkan pengukuran risiko sistem dan pengawasan makrofinansial yang mampu mengantisipasi risiko cyber, perubahan iklim, likuiditas, hingga risiko lintas negara. Jadi, saudara, yang keempat, memperkuat kredibilitas kelembagaan dan komunikasi kebijakan sebagai fondasi dalam menjaga kepercayaan publik. Ya, dan saudara, itu informasinya for saudara semua. Atau masih ada di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, masih di Metalisasi Han. Sampai

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Ja!
1: Siapkan diri, itu tuh, aku akan bisa melatuh.

0: Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.
1: Satu FM 24 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ya, saudara masih dengan tong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Kabar berikut dari Lapas Kelas 3 Namlea. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Namlea, Muhammad M. Marasabesi, ikut serta dalam kegiatan analisis dan evaluasi triwulan 2 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Maluku di Aula Lembaga Pembinaan Khusus Anak di LPKA Kelas 2 Ambon. Pada hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pejabat administrator serta seluruh kepala unit pelaksana teknik pemasyarakatan se-Maluku serta dipimpin Kakanwil Ditjenpas Maluku, Riki Dwi Biantoro. Dalam arahannya disampaikan bahwa kegiatan ANEF analisis dan evaluasi bukan hanya sekadar mengukur keberhasilan, tetapi juga menjadi ruang berbagi praktik terbaik antar UPT agar kualitas pelayanan pemasyarakatan terus meningkat. Dan pada kesempatan itu juga dipaparkan berbagai capaian kinerja UPT pemasyarakatan selama triwulan 2 yang terhitung dari bulan April hingga Juni 2026, diantaranya kinerja pengelolaan anggaran, kinerja administrasi, kualitas pelayanan publik, kinerja kehumasan, pelaksanaan program pembinaan, aspek keamanan, dan kinerja Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Mas Saudara masih dengan tong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku, masih dengan Beta Lisa Siahaan sampai di jam 11.

0: Ayo, Angelina, bisa dalam muka sepucat. Kenapa tuh, Lai? Wih, sejak puses mas kablong.
1: Ayo, balong, pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ale. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih, gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ale bisa di puskesmas, Kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang belum bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ale mau cek darah. Iya toh, Ale mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter. Gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo, Kak. Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu, sah.
0: Sen, justru ini tuh para katung sama masyarakat. Supaya katung bisa deteksi penyakit lebih awal. Ale tau ke seng, sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katung manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.
3: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

integrasi budaya, ekonomi kreatif, dan pemasaran pariwisata dinilai menjadi kunci pembangunan destinasi yang berdaya saing sekaligus berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan nilai yang berbasis pada kekayaan budaya lokal. Pengamat ekonomi kreatif budaya pariwisata Hari Waluyo mengatakan pembangunan pariwisata saat ini tidak lagi berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan semata. Menurutnya, paradigma baru menempatkan budaya sebagai sumber nilai ekonomi kreatif, sebagai mesin penciptaan nilai, dan pemasaran pariwisata sebagai sarana mengomunikasikan sekaligus menangkap nilai tersebut agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

0: Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.
1: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, selamat siang. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Ambon, cuacanya hari ini bagus ya, panas, cerah ya. Semoga yang beraktivitas tetap semangat, karena biasanya kalau semakin panas itu staminanya semakin berkurang ya, karena dehidrasi juga, cuaca panas juga. Nah, kalau misalnya cuaca panas kayak begini nih, enaknya minum yang dingin-dingin ya. Tapi jangan lupa, jangan terlalu banyak minum dingin-dingin sampai lupa makan, karena ini beberapa menit lagi katong sudah menyambut waktunya makan siang. Apabila saudara yang ada aktivitas di siang hari ini, tetap semangat. Kemudian jangan lupa makan siang, karena kapan juga butuh tenaga untuk menghadapi hari-hari ini. Oke, cilah. Pendengar, di siang hari ini kita kembali menghias ruang dengar pendengar dengan beragam informasi ya kan, sambil pikir mau makan apa atau mau minum apa, ditemani oleh Pro 4 RRI Ambon kayaknya cocok ya. Sudah di pukul 11.23 menit, informasi seputar Maluku kemudian Donci-Donci juga akan kita hadirkan sampai nanti kita menjemput pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk pendengar semua yang ada, stay tune, jangan ganti station, tetap dengarkan katong di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, kita update informasi terbaru. Pendengar, petani Maluku didorong menyesuaikan pola tanam sebagai langkah menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino. Penyesuaian waktu tanam, pemanfaatan air secara bijak, serta penetapan budidaya pertanian adaptif menjadi strategi penting untuk menjaga produktivitas dan mengurangi resiko gagal panen. Pelaksana tugas Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, Gunawan, kepada RRI mengatakan bahwa langkah mitigasi telah disiapkan, meski hingga saat ini Maluku belum mengalami dampak signifikan akibat El Nino. Olehnya itu, kondisi iklim yang masih mendukung perlu dimanfaatkan petani untuk mengoptimalkan kegiatan proses pertanian. Komoditas padi menjadi salah satu sektor yang dapat perhatian karena paling rentan terdampak kekeringan. Empat wilayah sentra produksi pada padi di Maluku, yakni Kabupaten Buru, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Seram Bagian Timur, menjadi fokus penguatan mitigasi. Dikatakan selain menjaga produksi BRMP, Maluku juga memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman di tengah potensi perubahan iklim. Berbagai program penguatan pertanian terus dilakukan untuk mendukung keberlangsungan produksi di daerah sentra pangan. Ia optimis potensi dampak El Nino dapat ditekan melalui sinergi pemerintah daerah, BMKG, Balai Wilayah Sungai, Penyuluh Pertanian, dan instansi terkait lainnya. Dukungan benih tanah kering serta penguatan infrastruktur irigasi menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Maluku.

Bah saudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah? Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katon tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

Bapak Saudara, DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku melakukan sinkronisasi data pertambangan guna memperkuat pengawasan sektor tambang dan mendorong optimalisasi pendapatan daerah. Pembahasan tersebut dibahas dalam audiensi yang menghadirkan pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD SBB bersama jajaran Dinas SDM Maluku pada Selasa 4 Agustus 2026. Pembahasan utama dalam audiensi mencakup data perizinan usaha pertambangan, penerimaan sektor tambang hingga penanganan aktivitas penambangan tanpa izin di Kabupaten SBB. Kepala Dinas SDM Provinsi Maluku Abdul Haris Anwar menjelaskan, berdasarkan data yang ada, Kabupaten SBB memiliki 1 izin usaha pertambangan mineral logam aktif, yakni PT Manusela Prima Mining dengan komoditas nikel seluas 4.389 hektar di Dusun Talaga, Desa Piro. Perusahaan tersebut berada pada tahap operasi produksi dan pengawasan perizinan menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian SDM RI. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD SBB Rauf Latumamina menyampaikan apresiasi atas keterbukaan data dan informasi yang diberikan Dinas SDM Provinsi Maluku. DPRD SBB memastikan akan terus mengawal tata kelola pertambangan agar mampu meningkatkan PAD, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Ada yang baru lewat, Toton Karibo dengan Janji 4 Taong ya. Dan katong update informasi lain, pendengar, upaya pelestarian warisan musik tradisional Maluku kembali menjadi sorotan dalam program Dialog Pro 4 RRI Ambon edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dosen Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Dr. Brankly Egbert Pikanusa menegaskan pentingnya menjaga eksistensi instrumen musik tradisional seperti musik bambu dan gaba-gaba di tengah gempuran modernisasi dan dominasi musik digital. Menurutnya, kedua alat musik berbasis bahan alam ini bukan sekedar media hiburan, melainkan bagian integral dari identitas kultural dan sejarah peradaban masyarakat Maluku. Dalam dialog tersebut, Brankly menjelaskan bahwa musik bambu dan gaba-gaba memiliki keunikan akustik serta nilai histori yang kuat dalam tradisi kebudayaan lokal. Namun ia tidak memungkiri adanya tantangan besar terkait regenerasi pemain dan makin terbatasnya ruang pertunjukan bagi alat musik tradisional ini. Kurangnya minat generasi muda terhadap musik tradisional berpotensi membuat pengetahuan pembuatan alat hingga teknik pemainnya terancam punah jika tidak ada intervensi yang terstruktur. Guna mengatasi tantangan tersebut, Akademisi YKN Ambon ini mendorong integrasi musik tradisional ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun kegiatan ekstra kurikuler di sekolah-sekolah. Pembelajaran seni berbasis kearifan lokal ini dinilai efektif untuk menanamkan rasa bangga dan kepemilikan sejak dini pada generasi muda.

Basudara, Katong suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katon tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Basudara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 36 Lea, Muhammad Emma Rasabesi ikut serta dalam kegiatan analisis dan evaluasi triwulan 2 yang diselenggarakan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku di Aula Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Ambon. Kegiatan tersebut dihadiri pejabat administrasi serta seluruh kepala unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan Semaluku serta dipimpin Kakanwil Ditjenpas Maluku Riki Dwi Biliantoro. Riki dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar mengukur keberhasilan tetapi juga menjadi ruang berbagi praktik terbaik antar UPT agar kualitas pelayanan masyarakat terus meningkat. Pada kesempatan itu juga dipaparkan berbagai capaian kinerja UPT pemasyarakatan selama triwulan 2 yang terhitung dari bulan April hingga Juni 2026, diantaranya kinerja pengelolaan anggaran, kinerja administrasi, kualitas pelayanan publik, kinerja kehumasan, pelaksanaan program pembinaan, aspek keamanan, dan kinerja balai pemasyarakatan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang sudah turun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, integrasi budaya, ekonomi kreatif, dan pemasaran pariwisata dinilai menjadi kunci pembangunan destinasi yang berdaya saing sekaligus berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan nilai yang berbasis pada kekayaan budaya lokal. Pengamat ekonomi kreatif budaya dan pariwisata Heri Waluyo mengatakan bahwa pengembangan pariwisata saat ini tidak lagi berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan semata, dan menurutnya paradigma baru menempatkan budaya sebagai sumber nilai, ekonomi kreatif sebagai mesin penciptaan nilai, dan pemasaran pariwisata sebagai sarana mengkomunikasikan sekaligus menangkap nilai tersebut agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Waluyo juga menjelaskan kekayaan budaya Indonesia merupakan modal strategis yang harus ditransformasikan menjadi produk, layanan, dan pengalaman wisata yang autentik. Dan melalui pengembangan ekonomi kreatif, berbagai potensi budaya dapat diolah menjadi fashion, kuliner, seni pertunjukan, kriya, hingga pengalaman wisata interaktif yang memiliki nilai tambah tinggi tanpa menghilangkan keasliannya.

Bakso Daerah Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Halo?
1: Iya, apa gimana?
0: Jangan marah. Ketong dua putus.
1: Apa?

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mbak Saudara, katong update informasi lain ya, masih seputar Maluku pastinya. Dan ini sudah di menit ke-34 di pukul 14 waktu Indonesia Timur di siang hari ini. Sekitar 25 menit lagi katong akan ikuti bersama Suara Budaya Nusantara ya. Tapi katong update dulu informasi lain, ini datang dari Rutan Ambon ya pendengar ya. Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon terus mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas warga binaan melalui program pembinaan kemandirian. Nah, salah satunya melalui kegiatan barbershop di mana warga binaan yang terlibat menerima premi sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan ahli kerja yang telah mereka berikan. Dan kegiatan ini berlangsung pada Rabu 5 Agustus 2026. Nah, pendengar, program barbershop Rutan Ambon merupakan salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperoleh keterampilan di bidang jasa pangkas rambut. Dan melalui kegiatan ini warga binaan tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja sepanjang bulan ini, tercatat sebanyak 58 warga binaan telah memanfaatkan layanan barbershop Rutan Ambon. Nah, tingginya antusiasme warga binaan terhadap layanan tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan ini mendapatkan respon positif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga binaan. Pelaksana tugas Kepala Rutan Kelas 2 Ambon, Jeffrey, menegaskan bahwa pembinaan premi merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras, dedikasi, dan keterampilan yang ditunjukkan warga binaan selama mengikuti proses pembinaan.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah Kato melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Sabi ba isa to? Atau bisa ada salah kah?
1: Sih sama sekali sih gak ada salah. Cuma nanti saya akan berbeda jelas kena.
0: Jadi kalau alias tenang, alias susah bercerita, kau berbeda ya?

Beta bikin begini bukan karena Beta sayang, tapi karena Beta cinta. Kalian pantas bahagia dengan dia.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, katong masih di perempat dari Ambon di siap di siang hari menuju sore ya. Kayaknya udah sore ya waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa di sore hari ya di pukul 15 waktu Indonesia Timur, katong akan ikuti bersama suara budaya Nusantara langsung dari Pro 4 Jakarta ya. Dan untuk hari ini suara budaya Nusantara untuk hari ini katong akan ikuti pembahasan menarik pastinya. Antara Pro 4 Jakarta ya. Oh, suara budaya Nusantara kali ini Pro 4 Jakarta saja. Dan temanya adalah upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Narasumbernya yaitu Pak Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenak Jakarta Pusat dan pemerhati budaya, dan akan dipandu oleh Pok Nova Kalista. Nah, pendengar untuk itu yang sedang stay tune dengan katong di sore hari ini, tetap stay tune, jangan kemana-mana, dan selamat mengikuti suara budaya Nusantara langsung dari Pro 4 Jakarta.
1: Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Pro4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya, di belakangnya backgroundnya keren banget itu Pro4 ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya. Kayak ya. Agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Ya, apa-apa.
1: Demi nusa dan bangsa, tanah air tercinta ya Bang ya.

0: Oke,
1: Bang, ini tema kita menarik, Bang. Upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah, kalau ngambil tema seperti ini, tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa, Bang? Ini dululah, apa namanya, pembuka dululah, Bang. Seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ampo, Cangcing, Minyak Babe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Empo terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita, ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal, terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik apa namanya budaya luar yang dari ya emang dari luar sana, dari barat gitu. Nah, kegelisahan kita bersama dah bagaimana kemudian nanti generasi muda kita bekalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan jangan sampai terkikis bahkan habis.
1: Betul.
0: Nah, oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Apa namanya hari ini kita dialog kita bincang-bincang kita ngopi-ngopi kita mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya terutama budaya Betawi.
1: Gitu. Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini, Bang?
0: Ya. Kita klasifikasi dulu ya.
1: Baik.
0: Jadi kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
1: Ya.
0: Jadi ada.
1: Kalau klasifikasi pengelompokan dong, Bang. Berarti kalau klasifikasi kita kelompokkan nih.
0: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing. Jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya 6 sampai 64. Nah, ini udah sedikit nah. Udah sedikit nih. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya polanya statis ya. Kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu. Ibu bapak kita dulu tuh.
1: Oh, berarti itu bukan generasi muda lagi dong, Bang?
0: Bukan.
1: Kemudian
0: ada generasi X nih. X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa di banyak tahun.
1: Anak-anak
0: 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih. Apa namanya antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern-modern sedikit.
1: Sudah berpadu ya, Bang ya.
0: Kayak kita nih.
1: Kayak
0: kita nih tapi masih memegang nih, masih memegang, mengenal. Mengenal budaya. Kan kita apa namanya masih kan budaya itu kan enggak cuma kesenian.
1: Betul.
0: Enggak cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan?
1: Setuju.
0: Ya dari makanan aja deh. Dari makanan saja. Kita dulu, kita ini, generasi kita nih, Empok juga kan, masih kenal ongol-ongol. Coba sekarang.
1: Ayo generasi anak tahun gen kelahiran 8 ini, Bang, 2000-an, Bang.
0: Waduh.
1: Ya, ayo generasi 80-an, jadi, Bang.
0: Jadi kita gak, dulu kita kenal ongol-ongol.
1: Betul.
0: Ya kan? Nah, gak kenal. Nggak mana ongol. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya 80 yang gen Y, gen Z itu sekarang itu anak-anak praktis. Anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya. Jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan, mereka tuntun.
1: Betul.
0: Nah, padahal budaya itu perasan dari dari apa? Dari nilai, dari moral, yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini ya, hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh, itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari apa? Rumah dah. Mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi. Saya ini bapaknya Betawi. Ya, ayah ibu Betawi. Jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya. Gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah. Ya, kita mulai dari rumah, mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang mungkin empok juga kalau mau pergi cium tangan, ya pulang cium tangan, ya masuk rumah pakai salam, ya kemudian ngelihat orang tua, kita menatap orang tua ini nggak berani dulu.
1: Dulu, kalau sekarang bang kita natap dia nantang gitu ya bang ya. Dia natap balik, apa lo gitu kan?
0: Itulah anak-anak sekarang kita ini, kok.
1: Iya benar.
0: Ya mudah-mudahan lah apa namanya kita beruntung ya, di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan apa namanya terkait dengan PLBJ ya PLBJ itu pendidikan lingkungan budaya Jakarta ya jadi diajarkan lokal itu dasar tuh satu pertama rumah ya kita ajarkan nilai moral kasih unjuk makanan-makanan makanan-makanan Betawi kesenian Betawi kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi apa yang bisa menjadi acuan kita menjadi motivasi kita di sekolah alhamdulillah beruntung ya ada PLBJ di apa namanya di sekolah-sekolah tapi sayangnya sayangnya guru-guru PLBJ-nya juga bukan yang pertama bukan orang Betawi kadang-kadang
1: iya kadang-kadang belajarnya asli. Buku doang ya bang ya belajarnya dari buku doang.
0: Sehingga dia textbook kan?
1: Iya.
0: Dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu.
1: Betul.
0: Nah, jadi itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil ya karena muatan lokal ya. Muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang paham ya yang paham tentang buta Betawi atau mahasiswa-mahasiswa Betawi atau kerjasama dengan LKB lembaga kebudayaan Betawi diambil jadi betul-betul mendapatkan apa informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu nah, jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajar yang bukan orang Jakarta dan yang kedua bagian dari Gen Z atau Gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya
1: iya betul-betul
0: belum paham nah ini
1: nah itu dia
0: ada distorsi ini perlu kita pikirin nih
1: iya benar-benar benar
0: jadi catatan rekomendasi
1: iya betul-betul betul nah Bang sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya Bang ya kalau di persentase nih Bang dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh Bang yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya Bang, saya pesimis sih Bang ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
0: Ya memang sama lah kurang lebih seperti itu. Karena memang penduduk Jakarta yang murni juga sudah nggak banyak. Karena akulturasi budaya, kemudian asimilasi. Kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru tuh budaya baru orang yang ayahnya Betawi ya ayahnya Betawi
1: ibunya Padang
0: ibunya Sunda ibunya Padang
1: ibunya Padang
0: ya kan lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol
1: iya benar-benar
0: nah jadi memang apa namanya kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih.
0: Ya. Nah, tinggal nanti saya kira kan kita menjadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya. Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depan dia bakalan habis karena itu tadi karena percampuran budaya, kawin apa? Kawin berkawin gitu ya akan habis. Tapi yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar. ya,
1: Ya.
0: punya akar budayanya yaitu budaya Betawi. Gitu.
1: Oke, siap-siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang?
0: Apa?
1: Tantangan tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
0: Ya, tantangan yang jelas ya globalisasi, modernisasi, ya apa budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita apa namanya yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, ya media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya ya, apalagi kurangnya ruang bagi bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Nah, belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis gitu. Jadi, nah inilah apa namanya yang ini harusnya kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak jadi penghalang, nggak menjadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya.
1: Iya.
0: Globalisasi, modernisasi, digitalisasi
1: Iya.
0: ini keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi dah.
1: Betul. Malah
0: Nah,
1: itu
0: tinggal
1: bisa
0: ya.
1: jadi senjata ya, Bang ya. Malah sosial media itu dan
0: Benar.
1: globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda gitu ya,
0: Benar.
1: Bang. Ya.
0: Benar. Promosi budaya,
1: Ya.
0: transmisi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
0: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
1: Ya,
0: Sekarang promosi sosial.
1: Oke. Dan
0: Ini
1: ini
0: banyak tuh sekarang.
1: ya. Dan ini kan tentunya bukan PR
0: TikTok belum TikTok.
1: abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya, Bang. Harus ada kolaborasi ini, Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang, Bang?
0: Jadi kan kita ada tiga unsur nih. Yang
1: Ya.
0: pertama pemerintah tentunya
1: Ya.
0: ya, pemerintah pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas.
1: Ya.
0: Kemudian nah, tugasnya pemerintah daerah ngapain? Dia memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi ya, dari semua segmen, dari ya dari semua sisi. Nah, kemudian yang kedua, unsur yang kedua ini unsur budayawan.
1: Ya.
0: Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang, guru PLBJ ngajarin
1: Jangan orang
0: ngajarin
1: Sunda
0: budaya
1: gitu ya,
0: Betawi.
1: Bang Ye. Ya kan?
0: Bukan orang Betawi.
1: Iya bener.
0: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah apa namanya dengan tokoh-tokoh Betawi, gimana gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan. Kemudian apa selanjutnya ya, ada generasi-generasi setelah kita inilah. Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan. Ya, bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi budaya Betawi tidak terkikis
1: Iya,
0: gitu.
1: benar, benar,
0: Gitu
1: benar.
0: poinnya.
1: Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
0: Saya jadi ini apa juga kayak gini. Juga harus difikirkan tuh desakralisasi budaya. Saya nggak setuju tuh kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh, saya nggak setuju.
1: Iya,
0: Jadi
1: benar tuh, Bang.
0: nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak. Pak
1: Empok.
0: Empo.
1: Saking ininya emosinya ya,
0: Jadi
1: Bang, ya.
0: nilai sakralnya hilang, Pak.
1: Iya, benar, benar,
0: Iya.
1: benar.
0: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik, kalau bunyi tang tong tang tong tang tong tang, ya ya kan, dan
1: Iya.
0: minta-minta ini mah ya kan, nggak ada nilai budaya lagi. Nah,
1: Bang,
0: itu
1: tapi
0: harus
1: kan itu
0: dipikirkan
1: bisa
0: juga.
1: bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
0: Betul, setuju saya,
1: Ya.
0: setuju. Jadi tapi jangan dibuat untuk mengemis gitu.
1: Oke.
0: Berarti harus
1: Ada
0: dibuatkan
1: panggungnya.
0: tempat khusus.
1: Iya.
0: Ada panggung. Ya,
1: Nah, sekarang yang jadi
0: benar.
1: pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
0: Nah, kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa taman apa namanya? Ada taman-taman
1: Ya,
0: yang sekarang lagi
1: benar-benar. Taman
0: digalakan.
1: kelurahan, ke taman
0: Bisa bisa.
1: kecamatan ya, Bang, ya.
0: Taman kecamatan di RW RW yang besar gitu. Nah, itu bisa itu kita apa namanya bisa berdayakan, kasih insentif menurut saya ya, kasih insentif mereka
1: Iya,
0: supaya jangan ngamen.
1: betul.
0: Kasihan kan?
1: Setuju.
0: Lihat budayanya
1: Tiap malam Minggu
0: jadi
1: kayak ya Bang
0: rusak.
1: ya, bikin malam malam gembira gitu ya Bang. Iya, paling
0: Cakep.
1: kalau nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal minimalnya.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: MC-nya empuk kayak.
1: Ais, Ais setuju banget tuh Bang. Ntar kalau ada acara tempat Abang jangan
0: Kali.
1: lupa kontak ya Bang ya.
0: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an Bang, acara makin banyak nih Bang.
0: Makin banyak.
1: Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi cium tangan gitu ya Bang ye, atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya, Bang ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang, Bang? Apalagi nih kalau secara universal, Bang?
0: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih di apa namanya di selain pamitan ya, kita flashback dulu di keluarga selain pamit ini yang khusus orang Betawi selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan. Di
1: Oh
0: Betawi
1: iya.
0: itu menjawab panggilan tidak cuma iya,
1: Iya.
0: pak,
1: Oh.
0: atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu.
1: Iya.
0: Tapi orang Betawi dulu saya masih masih saya itu untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita,
1: Iya.
0: apalagi orang tua,
1: Iya.
0: itu dengan jawaban baik.
1: Oh, oke, okay. Kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama
0: Iya.
1: Abang kan, ye?
0: Iya.
1: Oke, kita reka-reka adegan ya, Bang, ya. Kayak apa gitu
0: Iya.
1: prakteknya.
0: Oke.
1: Robi.
0: Ben,
1: Ya, oh,
0: Bruno.
1: mantap, keren. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi kan, ya, Bang?
0: Jadi
1: Ampun suhu, ya, Bang.
0: baik itu, baik itu asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab
1: Oh,
0: labbaik.
1: labbay, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang.
0: Jadi
1: Oke.
0: tahu itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masya
0: Jadi
1: Allah.
0: panggil menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan apa namanya jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya, benar. Yang ada nilainya ya, Bang, ya.
0: Ketika Nabi Ibrahim apa manggil kita, Allah manggil kita kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik. Dan
1: Malabai,
0: itu kemudian
1: Masya Allah.
0: diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong labbaik, kalau dipanggil baik pasti orang Betawi udah nggak ada lagi udah.
1: Masya
0: Nah itu ciri khas
1: Allah,
0: utama.
1: Masya
0: Nggak
1: Allah.
0: ada lagi itu.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya, Bang, atau cuma di rumah Abang doang barangkali yang begitu.
0: Benar, benar. Kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
0: Jadi kita ingetin lagi.
1: Iya.
0: Anak-anak kita panggil apa
1: Iya,
0: gitu. Apa ya gitu.
1: Iya.
0: Dan saya ya saya di rumah ya pakai bahasa Betawi
1: Oke.
0: supaya apa namanya sampai supaya nggak menghilangkan budaya
1: Betul.
0: dari bahasa kan budaya salah satunya adalah bahasa saya kira saya ini mengenalkan gitu mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: Udah hilang.
0: saya juga nggak tahu ya.
1: Saya
0: Jadi
1: juga kagak tahu.
0: kayak apa namanya banyaklah kosakata itu yang hilang gitu
1: Iya,
0: kayak
1: benar-benar.
0: pangkeng, tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya, Bang Ye. Dan sudah tidak
0: Iya.
1: sering terdengar di telinga.
0: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya. Karena saya Banda Jakarta Pusat mungkin udah kecuali Kemayoran ya. Pasai-pasai masih ada lah yang basis Betawi ini masih ada. Tapi di luar itu udah saya kira kalau di Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu, ya masih lah, masih kuat nilai-nilai. Bahkan bahkan nih, mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah apa timur, kadang-kadang teman saya ini mohon maaf nih, ini mohon maaf nih, bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah gitu, jadi
1: Oh gitu.
0: saking tuh saking.
1: Iya
0: Dah, kita
1: benar-benar.
0: nyarinya orang Betawi aja dah, kata dia.
1: Saking
0: Yang
1: cintainya gitu ya, Bang
0: adabnya
1: ya.
0: sama
1: Iya
0: gitu.
1: benar-benar.
0: Ada sebagian kecil, ya. Ada
1: Oke dah.
0: sebagian kecil yang
1: Siap.
0: masih ya sangat fanatik lah.
1: Baik. Baik, Bang Robi,
0: Iya.
1: ini udah di menit 33. Kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510, atau boleh di 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kita, chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya, Bang. Abang boleh minum dulu, Bang. Tapi jangan kemana-mana ya, Bang ye. Abang Po, Nyaba Bencangcing, dan
0: Oke.
1: semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Udah tua masih kuat dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
4: Baik, ya.
3: Baik, alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928, atau di nomor WhatsApp 0812-1124-928. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang juga penelpon di Bang Taher di
3: Kalau ngomong suka benar Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad. Oke, silakan.
5: Bang Fadli, assalamualaikum.
3: Bang Robi, Bang Fadil. Fadil. Bukan Fadli.
5: Bang Fadil, Bang Robi.
3: Iya. Oke.
5: Iya, itu saya amanah ya tadi. Budaya-budaya Betawi ya.
3: Iya, tentang budaya Betawi.
5: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
3: Iya, dijawabnya kalau, baik.
5: Baik, kalau di sini di Maputa itu kalau baik itu jawab baik itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
3: Oh. Sampai saat ini. Kalau di Maluku Utara.
5: Iya, khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini jadi pertanyaan saya. Kira-kira potensi ilmu apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah khusus orang Arab aja gitu, perkenalan aja gitu.
3: Oke, baik-baik Bang Taher ya, terima kasih.
5: Ya sama-sama, penumpang sama Bang apa,
3: Bang siapa? Bang Robi.
5: Bang Robi ya, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab saja kah? Iya, apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang Ye. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ye. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang dua pertanyaan ya Bang ye. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak Nova yang cantik yang berambang.
3: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang. Tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
6: Iya.
3: Ya, Ica, silakan.
6: Gini Pak Nova, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu kayak Betawi apa gitu, Jakarta gitu, aku jadi ingat dulu juga aku tinggal di situ Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, kipas sayurnya juga, segembong, apa, kapan lah pengen ke situ lagi kayaknya.
3: Oh gitu. Kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
6: Kapan-kapan, iya.
3: Iya.
6: Itu mau nanya dong sama bapak siapa namanya?
3: Bang Robi.
6: Oh, Bang.
3: Ya.
6: Kalau di Batam gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh ponoko ya kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
3: Panggil tong.
6: Kemana kadang, lu tong?
3: Iya, kadang neng gitu kan ya.
6: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya, dipanggil tong-tong okay. Gitu.
3: Oke. Gitu aja.
6: Aku mau pantun dulu dong, Sat.
3: Oh ya udah silakan. Dia mau pantun, Bang. Yuk, silakan.
6: Di sawah ada katak.
3: Cakep.
6: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
3: Hai, cakep. Ya, oke dah, Ica.
6: Makasih, Mpun. Assalamualaikum.
3: Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, Bener gak itu, Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silahkan, Bang. Dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silahkan, Bang.
4: Baik, terima kasih tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih hafal 8 keturunan ke atas, Po.
3: Widih.
4: 8 keturunan ke atas, Po.
3: Yeah,
4: dan
3: yeah.
4: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Konon itu dari Ternate, Pak.
3: Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
4: Ya, jadi konon tuh, jadi konon itu keturunan apa nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
3: Oh.
4: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
3: Oke.
4: Okay. Jadi konon katanya begitu.
3: Oh, konon katanya ya, begitu.
4: Konon katanya begitu yang kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
3: homogen ya, Bang, budaya, ya. Iya, kan? Benar.
4: Iya. Yeah. Sunda Kelapa kan memang udah dari jadi percampuran.
3: Iya.
4: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
3: Cina,
4: kayak Rebana, Hadrotan,
3: iya
4: kan. Wah, ada yang kayak Cina,
3: iya.
4: Apa tuh namanya yang perempuan pakai itu-itu
3: aja. Betul,
4: cokek.
3: Yang itu juga ya, Bang ya, India juga ya. Keda. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya, Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali. Lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol. Kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab, Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya, Bang Robi ya. Semoga nggak putus-putus lagi, nggak enak ya, Bang ya, tiba-tiba diputuskan ya. Oke, Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu, Bang Robinya. Oh ya, admit dulu ya, Bang ya. Bentar ya, Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi, mohon maaf ya, nggak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya, Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi, Bang? Gimana? Lanjut, Bang. Ya, jadi orang Betawi itu banyak perpaduannya ya.
4: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
3: Ya.
4: Nah, itu kan dari tentunya karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
3: Yeah.
4: Jadi panggilan yang dulu ape, oi, iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi nggak khusus juga untuk orang Arab.
3: Iya, yeah, betul.
4: Ya, nggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk apa namanya bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan,
3: ya,
4: tidak
3: betul.
4: Hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
3: Oke, baik.
4: Gitu kok.
3: Iya bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya bang ya?
4: Wah, enggak. Enggak juga, apa namanya? Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik, baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagian budaya Betawi entong dan
3: neng.
4: Entong dan neng.
3: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil neng juga ya, Bang ya?
4: Ya ada sebagian apa Betawi-Betawi dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
3: Iya,
4: ya. Tapi memang secara umum ya entong.
3: Secara umum
4: entong untuk entong, laki.
3: Ya, Bang ya.
4: Ya.
3: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Ternate lagi, Bang. Dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum, Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih, Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya, Bang. Ini dua lagi. Ini satu lagi, Bang. Kita kumpul dua, Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi ini, Bang? Seperti apa katanya? Silakan, Bang.
4: Jadi kan budaya itu kan,
3: ya.
4: Budaya itu kan hasil dari cipta karsa rasa.
3: Betul.
4: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya, ya. Jadi pri kehidupan, nilai, moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan, kemudian apa namanya seninya,
3: kesenian,
4: yang kelihatan ya,
3: yang
4: kelihatan jelas lah sekarang, yang nampak jelas. Jadi sekali lagi budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup semua aspek kehidupan.
3: Iya,
4: ya,
3: betul.
4: Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh ya, kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya, terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya, yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel pasti Betawi banget dah.
3: Ya.
4: Yeah. Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa, kalau di rumah tuh kok, di rumah itu ada gigi balang. Yang begitu-begitu tuh.
3: Mana nih, Bang? Ini ayo punya gambar nih, Bang.
4: Nah, itu yang di belakang tuh, ada rumah tuh.
3: Yeah.
4: Ada gigi balangnya harusnya, ada itu.
3: Oh, harus gigi balang tuh ya, Bang, ya?
4: Ada.
3: Wah, perlu ditambah ya, ini. Ini rumah, bukan rumah Betawi ini. Rumah orang dipinjam kali, Bang, taruh sini nih. Ya. Itu kudu.
4: Terus, apa namanya, kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
3: bir peletok,
4: sadaria. Sadaria tuh,
3: ya.
4: Apa namanya, ya apa namanya, pakaian,
3: ya, ya.
4: Pakaian yang apa namanya, kalau orang sholat tuh pakai apa namanya, pakai baju
3: koko,
4: pakai baju apa, koko, baju koko,
3: ya.
4: Jadi, terus ya. Ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai apa, pakai kain gitu ya,
3: yeah.
4: Pakai kain. Nah itu salah satu ikon ikon apa Jakarta yang ya, sudah ada pergubnya tuh.
3: Oke.
4: Jadi ikon-ikon Jakarta. Wah banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan, makanan, minuman, coba deh. Oh, Ponova coba makanan apa aja yang
3: Udah banyak bang. Paling tuh ayah tahu ini dah kerak telur. Apa lagi ya kue yang ada topinya itu apa namanya bang dibikin apa ya? Kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya bang ya. Itu mah dari Jawa Barat ya bang ya kalau gemblong ya.
4: Iya, gemblong bujuju.
3: Iya, gemblong bujuju. Karena udah memang gak banyak lagi kita lihat ya bang ya makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya bang.
4: Pecak, pindang.
3: Iya,
4: pindang. Dan ya, itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang.
3: Iya benar-benar.
4: Ikan pindang. Jadi setiap apa? Tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
3: pindang patin.
4: Pada mindang apa? Bukan patin. Apa itu namanya?
3: Apa ya ikannya satu lagi ya? Aduh bukan. Lupa yang banyak tulangnya ya bang ya. Ah lupa ya, kita bang. Iya ya, ikan yang banyak muncul kalau lagi imlek gitu ya bang ya.
4: Iya
3: benar-benar benar-benar. Oh ya bandeng, nah tuh. Iya benar-benar.
4: Gabus.
3: Betul.
4: Wah, masih banyak lagi.
3: Iya, gabus pucung ya.
4: Masih banyak lagi.
3: Iya, benar-benar.
4: Nah, ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya? Ya kayak lebaran. Lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang
3: kan ya.
4: Yang hilang tuh.
3: Iya, benar-benar.
4: Biji ketapang. Tapi orang yang kagak yang enggak jago bikin ya, biji ketapang kita buat tawuran itu.
3: Iya benar. Kalau ayah tuh buat laki pulang malam, Bang, sama ayah tuh. Kalau pulang malam laki ayah lempar tuh Bang sama biji ketapang.
4: Galak banget. Biji ketapangnya segede
3: Iya dah. Ya jadi memang memang udah banyak hilang ya, Bang ya.
4: Iya, terus ada lagi akar kelapa.
3: Iya betul.
4: Iya kan? Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak.
3: Oh.
4: Baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
3: Oke.
4: Okay. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu.
3: Dinamakan kue. Iya, iya.
4: Pakai yang kayu manis, ya saya jadi susah ngegambarin gitu, gimana? Jadi kayak geplak juga enggak, tapi rasanya memang ke coklat-coklatan lah, udah nggak ada lagi.
3: Iya benar.
4: Dulu nenek saya itu, sama nenek saya tuh kue kaak.
3: Iya.
4: Benar tuh.
3: Sekarang udah susah bunyi. Susah ya bang, udah susah nyarinya juga dan orang yang bikin juga udah jarang.
4: Iya betul.
3: Betul. Aduh.
4: Jarang.
3: Betul. Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita masih panjang lebar nih bang Robi mesti paparkan. Tapi karena waktu bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun bang. Apa yang menjadi harapan abang bang? Silahkan.
4: Ya saya berharap sih ya memasuki usia 5 abad ya budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya.
3: Iya.
4: Jadi bukan daya bukan hanya seremonial tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut Amin. Saya gitu ya. Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk ingin berbudaya gitu harus ada stimulan, didukung betul. Ya oleh pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi.
3: Betul.
4: Ya, karakter Betawi, karakter yang membumi, ya. Jadi apa namanya, kan Betawi itu kan orangnya open.
3: Iya.
4: Ya,
3: terpanas dong, Bang.
4: Ini kalau Jakarta. Kenapa?
3: Panas dong.
4: Iya, Pak. Jadi Betawi ini, Jakarta ini, kalau bukan, kalau orang Betawinya kagak open.
3: Iya, benar.
4: Ya, ini apa namanya, nggak terbuka terhadap suku yang lain.
3: Betul.
4: Saya kira bangunan ini nggak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
3: iya, digusur
4: sono sini, ya, sehingga minggir.
3: Iya.
4: Ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
3: Aduh, miris ya, Bang, ya.
4: Okay. Tapi saya berharap sih memang apa, budaya kita jangan sekedar seremoni.
3: Siap.
4: Tapi memang terinternalisasi.
3: Betul.
4: Dalam apa namanya, dalam kehidupan kita dan anak-anak kita, ya, yang anak-anak kita punya masa, yang memiliki masa depan.
3: Setuju, Bang.
4: Insya Allah budaya Betawi nggak sampai pun.
3: Amin, amin, gitu, ya Allah. Ya. Terima kasih, Bang Robi. Selamat kembali selamat melanjutkan selamat, pekerjaannya. Selamat. Salam sehat, salam bahagia, amin, ya, Bang. Sukses selalu, kasih. Bang Robi.
4: Ya. Sama-sama, terima kasih.
3: Yuk, Abang Po nyapa Ben Cangcing demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana, terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore dan jangan kemana-mana. Ayo Mpok Nopa Kalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Mbak Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Leweriza secara resmi mengeluarkan imbauan penting kepada seluruh lapisan masyarakat di bumi Raja-Raja agar senantiasa merawat kedamaian, kerukunan, dan memperkokoh bingkai persatuan antar sesama. Seruan disampaikan menyikapi dinamika sosial yang kerap menguji kebersamaan sekaligus sebagai langkah proaktif pemerintah daerah dalam memastikan stabilitas keamanan wilayah tetap terjaga dengan baik. Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa Maluku adalah rumah bersama yang dibangun atas dasar nilai kekeluargaan dan kearifan lokal yang luhur seperti konsep Pela Gandong. Untuk itu, ia mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu proaktif, berita bohong, maupun upaya pihak tak bertanggung jawab yang sengaja ingin memecah belah keharmonisan antar warga. Selain imbauan kepada masyarakat luas, pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta para pemuda. Dan kolaborasi lintas sektor ini dinilai sangat krusial guna mendeteksi secara dini potensi konflik sekecil apapun dan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Gubernur berharap kesadaran kolektif untuk menjaga kedamaian ini dapat tumbuh dari tingkat rukun tetangga hingga kabupaten dan kota. Dengan semangat kebersamaan yang terus dipupuk, Maluku diyakini akan tetap menjadi teladan daerah yang harmonis, toleran, dan siap menyongsong masa depan yang lebih maju serta sejahtera.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bah saudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungannya rindang, dan pemandangan yang indah? Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Yang baru saja lewat ada kisah kasih di sekolah ya. Dan katong update informasi lain pendengar di sore hari ini. Katong sudah di pukul 16 lebih 45 menit ya. Ini datang dari pemerintah Kota Ambon yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan kerjanya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan digitalisasi registrasi bantuan sosial. Nah, langkah strategis ini digelar selama 2 hari berturut-turut pada Selasa hingga Rabu bertepat pada tanggal 4 hingga 5 Agustus 2026 di Patimura Park, Ambon. Asisten pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Ambon, Edwin Patikawa menjelaskan bahwa kebijakan wajib bagi ASN ini bertujuan untuk mempercepat proses digitalisasi data penerima bantuan sosial. Dengan keterlibatan para pegawai negeri, basis data yang dihimpun diharapkan menjadi jauh lebih akurat, terintegrasi secara nasional, serta tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Melalui momentum hari terakhir registrasi pada Rabu ini, Pemkot Ambon mengoptimis tata kelola program perlindungan sosial di daerah akan semakin transparan. Partisipasi aktif ASN tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk dukungan nyata aparatur pemerintah dalam mensukseskan reformasi data sosial di Kota Ambon.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Basudara, Bupati Buru Selatan, Lah Hamidi mengatakan bahwa keterbatasan lahan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan program hilirisasi ubi kayu di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Bursel menargetkan penyediaan sekitar 12.000 hektar lahan untuk mendukung program tersebut. Menurutnya, lahan yang berstatus areal penggunaan lain di Bursel hanya mencakup sekitar 10% dari total luas wilayah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari alternatif kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan komoditas ubi kayu. Olehnya itu, pemerintah daerah saat ini terus mengupayakan perubahan status kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi agar dapat digunakan untuk mendukung program hilirisasi. Namun proses tersebut membutuhkan waktu karena harus melalui mekanisme yang berlaku. Ketersediaan lahan yang memadai akan membuka peluang bagi berbagai program pembangunan di Bursel, termasuk pengembangan hilirisasi ubi kayu. Selain mendukung investasi, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: bisa pas jam berapa.
1: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara Gubernur Maluku, Pak Hendrik Lawisa secara resmi mengeluarkan himbauan penting kepada seluruh lapisan masyarakat di Bumi Raja-Raja agar senantiasa merawat keamanan, kerukunan, dan memperkokoh bingkai persatuan antara sesama. Seruan ini disampaikan menyikapi dinamika sosial yang kerap menguji kesabaran sekaligus sebagai langkah proaktif pemerintah daerah dalam mengantisipasi stabilitas keamanan wilayah tetap berjaga dengan baik ya. Dalam arahannya, Pak Gubernur menegaskan bahwa Maluku adalah rumah bersama yang dibangun atas dasar nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal yang luhur. Seperti konsep Pelagandong, untuk itu ia mengajak masyarakat ya agar tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu provokatif atau berita bohong atau hoax ya, maupun upaya pihak tak bertanggung jawab yang sengaja ingin memecah belah keharmonisan antar warga.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Selamat sore ya untuk semuanya. Beta NJ masih saat ini ya termani bersaudara setelah tadi rekan Ita ya Ati. Oke, dan kita masih ada dengan bersaudara di lagu-lagu dangdut. Kali ini ada lagu-lagu yang untuk mengasih.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

tadi, bintang-bintang tadi, dengan hujan di malam minggu yang terkasih teman ibu saudara saat ini di bersaudara perjalanan kita di menit yang ke-34 itu tandanya kita akan ada dengan bersaudara.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sungguh engkau zat yang menepati janji.
1: Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini, pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tradisi mengente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mengente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mengente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai laki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mengente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

0: Prombat FM bersaudara semua, itu lagu terakhir jumpa kita sekaligus untuk perjumpaan kita di Redis Korido, jodoh di tangan Allah ya, yang terkasih dengan itu saudara. Selamat malam untuk semua.
1: 90,1 FM Prombat RRI Ambon, suara budaya Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Bupati Buru Selatan, Lah Hamidi, mengatakan keterbatasan lahan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan program hilirisasi ubi kayu di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menargetkan penyediaan sekitar 12.000 hektar lahan untuk mendukung program tersebut. Menurutnya, lahan yang terstatus area penggunaan lain atau APL ini di Buru Selatan hanya mencakup sekitar 10% dari total luas lahan wilayah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari alternatif kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan komoditas ubi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
2: Pro 4 FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara meniti yang ke-5 dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan bersaudara, selamat malam dulu untuk bersaudara, apa kabar yang baru sampai rumah ataupun yang sudah dari tadi ya sekarang menikmati waktu mungkin bersama keluarga sembari minum kopi ya di pagi ya, di malam hari ini biasa ya bapak-bapak betul gak sih, ataukah main dengan keluarga pastinya ya. Oke, menemani Mbak Sudera, kita buka program kita yaitu Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Untuk saat ini nantinya Mbak Sudera akan ada feature Nusantara, feature dari Maluku ya teman-teman. Oke, Astaga Naga, terima kasih

0: masyarakat Seram bagian barat, yakni kain cidaku. Kain ini terbuat dari kulit pohon cidaku, dan pohon ini merupakan pohon yang banyak tumbuh di Pulau Seram, terutama Seram bagian barat. Kulit pohon ini diambil dan diolah menjadi kain, sehingga dapat digunakan menjadi pakaian yang dikhususkan untuk lelaki. Sedangkan untuk olahan kain untuk perempuan dinamakan lawane. Berikut penuturan Ibu Mevi Mailoa dari Museum Siwalima Ambon.
1: Cidaku ini terbuat dari pohon cidaku sendiri. Jadi ada pohon cidaku, ini biasa adanya yang paling banyak di Seram, Seram bagian barat. Nah, jadi cidaku ini mereka mengambil kulit dari pohon cidaku tersebut dan mereka olah untuk menjadi pakaian lelaki yang namanya cidaku dan perempuan namanya lawani.
0: Pakaian yang terbuat dari kulit kayu ini sudah dimuseumkan sejak Museum Siwalima didirikan sekitar tahun 70-an.
1: Sudah ada sejak museum ini ada di Maluku sekitar tahun 70-an.
0: Pakaian yang terbuat dari kulit kayu ini dalam waktu bertahun-tahun tetap dalam keadaan utuh karena terawat dan terjaga dengan baik oleh pihak Museum Siwalima Ambon. Baik dengan menggunakan bahan kimia maupun dengan obat-obatan tradisional.
1: Di museum karena ada seksi, ada bidang teknis yang merawatnya, yaitu konservasi preparasi, makanya tetap kami jaga dan mengawetkannya dengan obat-obat tradisional maupun obat kimia. Kita di museum juga punya pohon cidaku.
0: Kain ini, sahabat kreatif, bukan saja pernah digunakan oleh masyarakat Seram bagian barat, tapi juga menjadi koleksi dari Museum Siwalima Ambon.
1: Pengunjung kita kan banyak dari mancanegara sampai lokal. Jadi mereka pasti tahu bahwa koleksi kita yang ada di museum, yaitu cidaku dan lawani, yang adalah pakaian dari kulit kayu yang ada di Maluku.
0: Kain cidaku yang berada di Museum Siwalima Ambon ini merupakan koleksi pakaian Seram bagian barat yang disumbangkan.
1: Koleksi ini kita dapat dari SBB, ini koleksi sumbangan juga. Jadi cara memperoleh koleksi di museum ada berbagai macam cara. Jadi ada bisa disumbang dari yang punya koleksi, ada bisa dititip saja di museum. Ketika mereka mau mengambilnya, boleh. Terus ada kita pengadaan, kita butuh kita pengadaan, dan juga ada koleksi sitaan.

0: Kain yang terbuat dari kulit kayu ini merupakan pakaian yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Seram bagian barat sebelum adanya pakaian yang kita gunakan sekarang ini, dan kain inilah yang menjadi pakaian utama mereka.
1: Pada dulu belum ada pakaian seperti yang kita kenakan sekarang, mereka kenakan cidaku sama lawani, jadi memang ini pakaian hari-hari mereka.

0: Yang unik dan membedakan dari menggunakan pakaian ini adalah,
1: jadi kalau cidaku dipakai seperti kotika ya, yang itu. Sedangkan lawannya itu pada menutup pada bagian dadanya saja.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, banyak ya upacara adat yang ada di Maluku, dan kali ini ada upacara adat Sasi. Upacara adat Sasi adalah tradisi kolektif masyarakat adat di Maluku yang bertujuan menjaga kelestarian sumber daya alam, baik itu laut maupun darat ya. Dan tradisi ini merupakan hukum adat yang melarang pengambilan hasil alam tertentu ya dalam jangka waktu yang tertentu juga. Memungkinkan abah saudara ekosistem untuk pulih dan menjaga keberlanjutan ya populasi flora dan fauna. Sasi tidak hanya berfungsi sebagai upaya konservasi lingkungan, tetapi juga mencerminkan tata cara hidup bermasyarakat yang adil. Dengan pembagian hasil panen yang mengutamakan kelompok rentan seperti janda, anak yatim, dan lansia juga. Tradisi ini yang lebih berlangsung sejak ratusan tahun lalu dan tetap relevan ya hingga kini sebagai bentuk kearifan lokal yang mendukung pelestarian alam dan kebersamaan sosial. Oke. Itu dia basudera tradisi sasi. Pasti banyak ya, sasi kelapa, ada sasi kalau untuk laut, pasti sasi ikan seperti ikan lompa, banyak ya. Oke, basudara tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Sejak dahulu, Maluku menjadi incaran orang Eropa hanya karena wilayah ini merupakan penghasil rempah-rempah. Salah satunya adalah penghasil buah pala. Buah dan biji pala telah menjadi komoditi perdagangan yang penting sejak masa Romawi yang terkenal memiliki banyak manfaat sebagai penyedap makanan, kesehatan, dan kecantikan. Khasiat itu dapat diperoleh langsung dari biji, daging buah pala, fuli atau bunga pala, daun, maupun batangnya. Semua itu memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Selain mengandung antioksidan, buah pala mengandung sejumlah senyawa kuat yang dapat membantu cegah penyakit dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Beberapa home industry di Maluku sudah melakukan terobosan dengan memanfaatkan buah yang berwarna kuning ini menjadi minuman segar seperti sirup maupun jus atau oleh-oleh atau cemilan khas Maluku. Seperti jus pala Morella yang mengacu pada nama desa tempat jus pala diproduksi, yaitu Desa Morella, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, yang berjarak kurang lebih 31 km dari pusat kota Ambon, yang sudah diproduksi sejak akhir tahun 2008 dan proses produksinya masih dilakukan secara manual. Berikut penuturan Bapak Ismail Sasole, salah satu pegiat jus pala.
1: Jadi awalnya itu akhir 2008, awal 2009 ketong sudah produksi itu. Ketong sekarang sampai 2021 ini masih dengan alami, dengan gaya prosesnya masih manual.
0: Daging buah pala asli yang merupakan bahan dasar dari pembuatan jus pala ini dipilih dengan cermat dengan mengedepankan kualitas dari jus pala ini.
1: Kita punya aturan untuk produksi itu pala itu, utamanya pala itu seharusnya itu antara setengah matang, dalam arti jangan terlalu tua, jangan terlalu muda, sebenarnya harus itu. Nah, tapi oleh karena kita ini kan sentuh langsung dengan masyarakat awan dong punya, makanya ketong terima apa adanya yang dong bawa datang, ketong beli, baru ketong memilih begitu. Nah, jadi ketong memilih yang sudah tidak pakai itu, seperti benturang yang kena akar kayu atau batu, itu ketong tidak pakai. Nah, terus buah pala itu kan ada, sering mungkin ada juga kenal, di pembuah itu kan ada sering bintik-bintik hitam di pinggir buah daging pala itu, nah itu juga ketong tidak dapat ambil, begitu. Jadi ketong pilih yang segar-segar itu saja.
0: Jus eksotis berbahan dasar daging buah pala ini diproduksi berdasarkan hasil panen buah pala di Desa Morella dengan tetap mempertahankan hasil produksi yang maksimal dengan indera perasa yang bisa disegarkan dengan jus pala ini dan menghasilkan minimal 600 botol per hari.
1: Kalau panen jalan betul itu tiap hari kerja, kalau siang ada panen ya kerja hasilnya lari-lari lah begitu. Oh, iya. Kerja 1-2 hari, istirahat baru kerja lagi begitu. Tapi kalau waktu panen pala ada di kampung, ada mungkin pala untuk dompi ambil. Kalau ketemu kata bahasa kata ketong orang awam Morella bilang pala setua sumerang toh. Nah, berarti kita setiap hari kerja, padahal setiap hari itu bawa datang. Oh, datang ketong kalau dengan stok yang ada banyak begitu, ketong sembarangi, karena kalau buah pala yang ketong isi dalam freezer yang kita taruh di freezer buah ini, itu paling-paling satu minggu dia segar. Yang satu minggu itu kelihatannya buahnya sudah layu begitu. Ya, ya. Jadi kalau ketong mau beli taruh gampang supaya saatnya produksi, ketong jangan susah-susah, tapi yang bisa ada. Ketong juga coba-cobakan kalau palanya sampai kalau dia pembuahnya sudah layu begitu, kalau ketong pakai, memang dia punya sensasinya beda jauh sekali dengan buah segar. Minimal produksi tiap hari itu tergantung beta kasih bagi per ibu kerja itu. Ada separuh beta kasih 1.200 untuk 3 orang kerja. Kalau sampai ada 4 orang atau 5 orang itu 1.500. Nah, jadi dia punya hasil produksi, kalau macam 1.200 itu dia punya hasilnya 600 botol ke atas. Kalau yang dari 1.500 buah, di penghasilnya 7 sampai 800 sekian dapat.
0: Berbekal izin kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka dari segi kualitas, jus pala siap dipasarkan dengan tetap mempertahankan sensasi kesegaran.
1: Kalau di kesehatan Balai POM itu di pemasa kadaluarsa itu 8 bulan, itu murni. Kalau uji coba akan itu, kalau sampai melebihi dari 8 bulan atau 9 bulan, kalau kita manusia konsumsi akan, tidak pengaruh apa-apa, tidak ada punya pengaruh terhadap itu punya kesehatan tubuh manusia. Tapi dia punya sensasi kesegaran itu sudah tidak enak lagi, sudah berkurang begitu. Nah, tapi untuk aku mau kasih membahayakan kita sih nggak ada. Karena sudah teruji sama dalam hati macam pembusukan itu, macam dia bersuat, dia akan dibocor lalu akan bernapas. Lalu orang minum itu katanya cuma rasa kayak macam seger begitu sah. Artinya begitu. Tapi kalau yang rasa segar itu hanya bahasanya di kalau Balai POM itu 8 bulan itu dia punya jam. Kayak kadaluarsa itu, masa kadaluarsa itu. Ya di situ ada produksi akan, berarti isi di kemasan, langsung jatuh temponya di situ, jatuh tangannya di situ.
0: Jus pala Morella masih tetap memberikan eksotisme kesegarannya. Walaupun terkendala pandemi COVID-19, namun kehadirannya masih dengan harga yang mudah dijangkau, yakni senilai Rp150.000 per karton. Pemasaran jus pala Morella masih sebatas wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Namun beberapa konsumen yang memesan untuk dibawa ke luar Maluku biasanya langsung dipesan dari pabriknya.
1: Pemasaran sejauh ini kalau Bapak tahu, soalnya begini, katong itu hanya tahu produksi, agenlah yang dipasarkan, begitu. Kalau bahasa ala pelayanan macam orang datang beli secara langsung untuk oleh-oleh, ya betul.
0: Eksotisme jus pala membawa sensasi melalui cita rasa dan membanggakan karya anak bangsa.

0: kreatif. Akhirnya saya bisa ajak sahabat jalan-jalan mengetahui kebudayaan maupun wisata di Provinsi Maluku. Indonesia memiliki beragam jenis kain atau tekstil produksi lokal yang menjadi bukti peradaban budaya masyarakatnya. Salah satunya adalah kain tenun yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Kain tenun biasanya dipakai untuk pakaian sehari-hari, sebagai busana adat, kostum tarian, bentuk barang penghargaan, dan penghormatan dalam perkawinan. Dikutip dari buku Mengenal Produk Nasional Batik dan Tenun karya Teguh Prayitno, kerajinan tenun telah lama dikenal di Indonesia. Kerajinan tersebut merupakan warisan budaya secara turun-temurun. Sampai saat ini, kerajinan tenun masih dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Kerajinan tenun di Indonesia dibagi menjadi dua wilayah pembagian alat tenun. Pembagian kedua wilayah ini mengakibatkan setiap wilayah mempunyai ciri khas dan motif yang berbeda. Sahabat kreatif, sudah sejak lama Maluku terkenal akan keindahan alamnya yang mempesona. Banyak wisata datang untuk menikmati berbagai pesona alam yang sangat memikat. Nah, selain terkenal akan destinasi wisatanya, salah satu fashion yang menjadi kebudayaan orang Maluku adalah kain tenun yang sudah terkenal sampai ke mancanegara. Nah, sahabat kreatif, traveling kita kali ini akan bahas tentang balutan kain tenun menjadi fashion kebudayaan orang Maluku. MBD adalah salah satu ciri khas budaya milik Provinsi Maluku yang patut dilestarikan. Tiap keluarga atau lasim disebutkan dengan istilah mata rumah, pasti memiliki motif dan pola kain yang berbeda-beda. Kain tenun biasanya disebutkan berdasarkan asal pulau atau juga daerahnya. Misalnya tenun kisar, karena asalnya dari Pulau Kisar, atau juga tenun leti, karena berasal dari Pulau Leti. Nah, selain untuk pernikahan, kain tenun ikat juga umum digunakan dalam berbagai acara adat dan peribadatan. Bahkan, tenun ikat ini juga dijadikan harta keluarga yang diwariskan dari orang tua kepada generasi berikutnya. Budaya menenun di Kisar merupakan tradisi turun-temurun. Kemampuan menenun menjadi penanda kedewasaan dan kesiapan seorang perempuan untuk berumah tangga. Namun, kini sulit mencari perempuan Kisar yang mampu menenun. Minat remaja putri untuk menenun semakin berkurang. Sebagai penenun yang bermula sejak usia 8 tahun dengan mengawali pembuatan benang dan terus belajar sampai usia 15 tahun dan akhirnya berhasil membuat satu kain tenun. Awal pembuatan tenun ini tidak perlu belajar dengan alat tulis, tapi hanya dengan melihat, maka dari situlah kita bisa menenun. Berikut penuturan Ibu Ani, seorang penenun kain asal Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya.
1: Kalau ajar tenun itu sih menulis. Hanya lihat dengan mata, lalu deh pikiran jalan, dia sudah bisa simpan itu.
0: Ternyata hasil tenun tidak saja menarik perhatian orang tua, tapi tak kalah juga dengan generasi muda yang tertarik dengan tenun ini. Dan yang pasti disesuaikan dengan pilihan selera masing-masing, baik berupa warna, ukuran, motif, dan lain sebagainya.
1: Banyak yang pesan itu. Itu ada yang bagian anak muda itu dompung selera itu warna seperti bukan ungu kayak yang kayak dengan bunga lele muku pun warna tuh. Yang paling banyak itu salempang ini yang paling banyak karena dong ada yang mau ikat kepalanya. Jadi kalau ikat kepala cuma tiga jari saya, lebar tiga jari. Jadi tenun tiga jari ini paling setengah mati, katanya kan cari lurus. Jadi kalau tiga jari mama sudah taruh empat, satu, dua, tiga, empat. Empat lembar lah mama tenun. Itu dong paling senang, kelewang itu kayak gini. Ini kan nanti tutup akang, ini satu saja. Tuh. Ini dia pun motif satu ini, dua ini dua nanti jadi satu. Jadi kalau kalewang dua motif ini gabung jadi satu, sudah jadi kalewang ujungnya runcit dan di bawahnya ini dia pun tempat pegang di sini.
0: Pesan untuk anak muda, jangan lagi datang dan membekali, tapi bagaimana mempunyai keinginan untuk belajar dan bisa menenun sendiri, karena bermanfaat dan tidak pernah hilang, dan ini sangat penting karena merupakan adat budaya masyarakat Maluku.
1: Jadi mama mau bilang bahwa anak-anak muda sekarang ini, jangan setiap kali datang, mama su bilang, jangan lagi datang beli. Dong makin hari makin besar, makin dewasa, harus datang di sini dan duduk di mama ani lihat untuk dong tahu tenun. Karena tenun itu bermanfaat, perkatong dengan tenun ini, dia bisa hilang. Karena ini ada budaya dari katong. Kalau akan hilang itu, siapa mau inilah. Jadi mama ani bilang, datang di sini kapan saja. Waktu ini perkembang datang di sini dulu. Paling-paling 1 jam, 2 jam, datang lihat ini dulu. Mama kasih tunjuk, ajari bikin begini-begini, pasti dong tahu. Jadi ada yang datang, non. Ada yang datang, terus mama kasih dong gulung-gulung, alat gulung benang di sini, dong dulu mulai. Dong mulai gulung, sekarang dong belajar, iya. Nanti tahu itu dulu, baru yang lain dong itu.
0: Sahabat kreatif, perkembangan dunia fashion membuat kita tidak harus lupa dengan kebudayaan kita sendiri. Demikianlah program Pro2 Traveling di pagi hari ini. Kita bakal jumpa lagi di lain waktu. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, 4 menit dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Untuk menemani saudara saat ini, betakan hiasi ruang dengar saudara dengan program kita, yaitu drama legenda ya. Dan drama legenda kali ini kita ambil, yaitu Batu Badaong, menemani saudara yang di rumah, yang sementara ini di rumah Anis ya, untuk menikmati, untuk dengarkan drama legenda, yaitu Batu Badaong.

Sobat Saudara, dari kota Ambon Manise, kita jumpa lagi dalam drama mini dengan judul Batu Badaong.

0: Pada zaman dulu, hiduplah seorang pria kaya bersama istri dan dua orang anak yang sudah tumbuh menjadi seorang pemuda dan seorang gadis. Mereka berdua sangat dimanjakan oleh ayah mereka, sehingga mereka mempunyai sifat malas dan sombong. Mereka memiliki pelayan yang siap melayani mereka, sehingga semua keinginan mereka terpenuhi.
1: Pelayan! Pelayan!
2: Ya, Tuan. Ada apa Tuan memanggil saya?
1: Sekarang juga buatkan makanan yang enak buat saya ya.
2: Baik, Tuan.
1: Cepat sana.
0: Begitulah sifat putra mereka. Namun tak ketinggalan, putri mereka pun bersifat serupa dengan kakaknya. Mereka selalu memerintah pelayan dengan tidak sopan.
3: Pelayan! Pelayan! Aduh, kemana perginya pelayan itu? Pelayan! Pelayan!
2: Ada apa, Nona? Ada yang bisa saya bantu?
3: Dari mana saja kamu? Dari tadi saya cari kesana kemari tidak ada.
2: Maaf, Nona. Saya sedang di dapur menyiapkan makanan buat Tuan.
3: Terus? Kamu tidak punya telinga? Atau kamu bisu?
2: Maaf, Nona.
3: Maaf, maaf. Kamu kira kamu digaji untuk dicari-cari? Begitu ya?
2: Sekali lagi, maafkan saya, Nona.
3: Maaf saja dari tadi. Cepat kamu ke dapur. Buatkan makanan yang enak buat saya.
2: Baik, Nona.
0: Melihat sikap dan perlakuan si bungsu dan si sulung kepada pelayan, sang ibu pun memanggil mereka untuk menasihati. Namun, mereka tidak mendengar perkataan sang ibu. Malahan, mereka turut memarahi ibu mereka.
4: Sulung, bungsu, kemarilah, nak.
1: Ada apa sih, Bu? Kenapa ibu manggil kami terus?
4: Iya nih, teriak-teriak sana sini. Saya pusing dengannya, Bu. Ada apa, Bu?
5: Anak-anakku, ibu hanya ingin menasihati kalian. Janganlah kalian memperlakukan pelayan kita dengan semena-mena. Bukan caranya seperti itu, nak. Kalian harus berbicara dengan sopan. Bagaimanapun juga, mereka adalah manusia biasa. Seperti kita-kita juga, nak.
4: Alah, ibu, ibu. Ibu cuma kerjanya ceramah, ceramah, ceramah. Bosan, Bu.
1: Iya, saya juga bosan, Bu. Telinga saya ini panas dengar ocehan ibu.
5: Ibu hanya sekedar menasihati kalian berdua, nak. Ibu tidak mau kalian seperti itu.
4: Duh, bicara saja sesuka hati ibu. Saya tidak peduli.
1: Saya juga. Malas.
5: Ya Tuhan, ampunilah anak-anak saya.
0: Beberapa hari kemudian, tak disangka ayah mereka meninggal dunia. Ketika ayah mereka meninggal, pelayan pun pergi karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan mereka.
6: Ayah, mengapa ayah meninggalkan kami?
7: Ayah. Mengapa ayah tinggalkan kami?
5: Sudahlah, nak. Mungkin ini sudah jalannya. Mari kita doakan ayah supaya tenang di sisinya.
8: Bungsu, sulung,

0: Ya sudah, terima kasih ya Bu. Maafkanlah perlakuan anak-anak saya.
1: Iya Nyonya, kalau begitu saya permisi pulang ya Nyonya.
0: Iya, hati-hati.
2: Semua pelayan pergi karena tidak tahan dengan perlakuan mereka. Sehingga sang ibulah yang menggantikan tugas pelayan. Mulai dari memasak, menyapu, mengepel, hingga menyetrika. Walaupun diperlakukan dengan tidak pantas, ibu mereka selalu melakukannya dengan ikhlas. Sehingga suatu hari, mereka bangun dan terkejut melihat meja makan dalam keadaan kosong.
3: Mengapa tidak ada makanan yang tersaji? Di mana ibu? Ibu!
4: Dasar sudah tua, pikun lagi.
5: Bu! Ibu!
3: Kemana pergi wanita itu?
5: Saya juga tidak tahu. Ibu juga tidak menyahuti kita. Aduh, ibu!
3: Dasar sudah tua. Ayo kita cari!
2: Beberapa saat kemudian.
5: Kak, saya sudah cari ke sana kemari di sudut rumah kita juga ibu tidak ada.
3: Lalu di mana pergi wanita tua itu? Berani-beraninya dia pergi tanpa menyajikan apa-apa untuk kita makan.
5: Lalu kita harus cari di mana, Kak?
3: Coba kita cari ke sungai. Mungkin wanita tua itu ada di sana.
5: Dasar tua bangka. Kak, jika kita menemukannya, kita hajar dia.
3: Hajar aja, tentu saja. Ayo, kita ke sungai.
2: Ternyata benar. Dugaan si sulung. Sang ibu sedang mencuci pakaian di sungai. Dalam keadaan marah, mereka menghampiri ibu mereka dan si sulung tanpa bertanya langsung menendang cucian sang ibu hingga terjatuh ke sungai. Tak hanya itu, si gadis pun tak mau ketinggalan. Sementara tangan kirinya memegang tangan ibunya, tangan kanannya mengayunkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh ibunya. Ibunya tak bisa berbuat apa-apa selain menangis.
0: Ampun, Nak. Kenapa kalian mempermalukan ibu seperti ini, Nak?
5: Dasar kau perempuan tua. Sampai jam begini kami belum makan. Kami lapar, Bu.
3: Kau tak ikhlas kan memasak untuk kami?
0: Tidak, Nak.
3: Alah, tidak.
0: Ibu selalu ikhlas melakukan segalanya untuk kalian.
5: Bohong. Lalu mengapa tidak ada makanan untuk kami, Bu?
3: Iya, kenapa? Jawab. Hei, jawab. Jangan cuma nangis.
2: Tiba-tiba sang ibu berhenti menangis dan berkata kepada mereka.
0: Ayahmu memang meninggalkan banyak kekayaan, Nak. Tapi tidak akan berlangsung lama.
5: Alasan aja.
0: Dan meskipun saya yang melahirkan kalian berdua ini, mulai sekarang kalian bukan anak-anak ibu lagi. Ibu tidak pernah mau kembali ke rumah. Dan kalian bisa bebas melakukan apapun. Ibu sudah tidak peduli lagi.
2: Setelah menyatakan itu, si ibu menyeret tubuhnya ke sebuah batu besar di pinggir sungai.
0: Wahai batu besar, terbukalah biar saya masuk ke dalam. Jadikanlah saya bunga harum wangi seperti melati putih.
2: Tak lama kemudian, perlahan-lahan batu itu terbuka. Masuklah sang ibu ke dalam batu itu, dan dalam sekejap mata, batu itu tertutup kembali.
5: Bu! Ibu! Gimana ibu ini? Ibu!
3: Kemana perginya ibu?
5: Apa tidak mungkin, tahu, Kak.
3: Apakah mungkin dia telah masuk ke dalam batu itu?
5: Ibu! Kembali, Ibu. Bu. Maafkan kami, Bu.
3: Ibu, maafkan kami, Ibu.
5: Ibu.
3: Ibu, kembalilah kepada kami, Bu.
5: Ibu, kami menyesal, Bu. Ibu.

0: Ibu, maafkan kami, Bu. Kami menyesal, Bu, dengan perbuatan kami.
1: Maafkan kami, Bu. Kami menyesal. Kami menyesal.
0: Kembalilah, Bu.

0: kepada kami, Ibu.
1: Kini, ibu mereka takkan kembali lagi. Yang tinggal hanyalah penyesalan dan batu yang menelan ibu mereka. Setelah beberapa hari, batu itu muncul dedaunan dan bunga-bunga berwarna putih yang wangi semerbak seperti permintaan ibu mereka. Demikian drama mini dari Pro 4 RRI Ambon. Penulis naskah, Koce Noya. Kita berpisah, sampai jumpa lagi.

Bapak Saudara, dari kota Ambon Manise, kita jumpa lagi dalam drama mini dengan judul Batu Badaong.

0: Pada zaman dulu, hiduplah seorang pria kaya bersama istri dan dua orang anak yang sudah tumbuh menjadi seorang pemuda dan seorang gadis. Mereka berdua sangat dimanjakan oleh ayah mereka, sehingga mereka mempunyai sifat malas dan sombong. Mereka memiliki pelayan yang siap melayani mereka, sehingga semua keinginan mereka terpenuhi.
1: Pelayan! Pelayan!
2: Ya, Tuan. Ada apa Tuan memanggil saya?
1: Sekarang juga buatkan makanan yang enak buat saya ya.
2: Baik, Tuan.
1: Cepat sana.
0: Begitulah sifat putra mereka. Namun tak ketinggalan, putri mereka pun bersifat serupa dengan kakaknya. Mereka selalu memerintah pelayan dengan tidak sopan.
3: Pelayan! Pelayan! Aduh, kemana perginya pelayan itu? Pelayan! Pelayan!
2: Ada apa, Nona? Ada yang bisa saya bantu?
3: Dari mana saja kamu? Dari tadi saya cari kesana kemari tidak ada.
2: Maaf, Nona. Saya sedang di dapur menyiapkan makanan buat Tuan.
3: Terus? Kamu tidak punya telinga? Atau kamu bisu?
2: Maaf, Nona.
3: Maaf, maaf. Kamu kira kamu digaji untuk dicari-cari? Begitu ya?
2: Sekali lagi, maafkan saya, Nona.
3: Maaf saja dari tadi. Cepat kamu ke dapur. Buatkan makanan yang enak buat saya.
2: Baik, Nona.
0: Melihat sikap dan perlakuan si bungsu dan si sulung kepada pelayan, sang ibu pun memanggil mereka untuk menasihati. Namun, mereka tidak mendengar perkataan sang ibu. Malahan, mereka turut memarahi ibu mereka.
4: Sulung, bungsu, kemarilah, nak.
1: Ada apa sih, Bu? Kenapa ibu manggil kami terus?
4: Iya nih, teriak-teriak sana-sini. Saya pusing dengannya, Bu. Ada apa, Bu?
5: Anak-anakku, ibu hanya ingin menasihati kalian. Janganlah kalian memperlakukan pelayan kita dengan semena-mena. Bukan caranya seperti itu, nak. Kalian harus berbicara dengan sopan. Bagaimanapun juga, mereka adalah manusia biasa. Seperti kita-kita juga, nak.
4: Alah, ibu, ibu. Ibu cuma kerjanya ceramah, ceramah, ceramah. Bosan, Bu.
1: Iya, saya juga bosan, Bu. Telinga saya ini panas dengar ocehan ibu.
5: Ibu hanya sekedar menasihati kalian berdua, nak. Ibu tidak mau kalian seperti itu.
4: Ibu, bicara saja sesuka hati, ibu. Saya tidak peduli.
1: Saya juga. Malas.
5: Ya Tuhan, ampunilah anak-anak saya.
0: Beberapa hari kemudian, tak disangka ayah mereka meninggal dunia. Ketika ayah mereka meninggal, pelayan pun pergi karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan mereka.
6: Ayah, mengapa ayah meninggalkan kami?
7: Ayah. Ayah. Mengapa ayah tinggalkan kami?
5: Sudahlah, nak. Mungkin ini sudah jalannya. Mari kita doakan ayah supaya tenang di sisinya. Bungsu, sulung.
0: Beberapa saat kemudian, pelayan pun datang.
2: Permisi, Nyonya.
5: Ada apa, Bu?
2: Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak bisa lagi bekerja di sini. Saya ingin mengundurkan diri saja.
5: Loh, kenapa, Bu?
2: Maafkan saya, Nyonya. Saya sudah tidak tahan dengan perlakuan anak-anak Nyonya.
5: Ya sudah, Bu. Tidak apa-apa. Maafkanlah anak-anak saya, Bu.
2: Maafkan saya juga, Nyonya. Saya turut berduka cita sebelumnya.
5: Ya sudah, terima kasih ya, Bu. Maafkanlah perlakuan anak-anak saya.
2: Iya, Nyonya. Kalau begitu, saya permisi pulang ya, Nyonya.
5: Iya, hati-hati.
0: Semua pelayan pergi karena tidak tahan dengan perlakuan mereka. Sehingga sang ibulah yang menggantikan tugas pelayan. Mulai dari memasak, menyapu, mengepel, hingga menyetrika. Walaupun diperlakukan dengan tidak pantas, ibu mereka selalu melakukannya dengan ikhlas. Sehingga suatu hari, mereka bangun dan terkejut melihat meja makan dalam keadaan kosong.
1: Mengapa tidak ada makanan yang tersaji? Di mana ibu? Ibu!
8: Dasar sudah tua, pikun lagi. Bu! Ibu!
1: Kemana pergi wanita itu?
4: Saya juga tidak tahu. Ibu juga tidak menyahuti kita. Aduh, ibu!
1: Dasar sudah tua. Ayo kita cari!
0: Beberapa saat kemudian.
4: Kak, saya sudah cari ke sana kemari di sudut rumah kita juga ibu tidak ada.
1: Lalu di mana pergi wanita tua itu? Berani-beraninya dia pergi tanpa menyajikan apa-apa untuk kita makan.
4: Lalu kita harus cari di mana, Kak?
1: Coba kita cari ke sungai. Mungkin wanita tua itu ada di sana.
4: Dasar tua bangka. Kak, jika kita menemukannya, kita hajar dia.
1: Hajar aja, tentu saja. Ayo, kita ke sungai.
0: Ternyata benar. Dugaan si sulung. Sang ibu sedang mencuci pakaian di sungai. Dalam keadaan marah, mereka menghampiri ibu mereka dan si sulung tanpa bertanya. Langsung menendang cucian sang ibu hingga terjatuh ke sungai. Tak hanya itu, si gadis pun tak mau ketinggalan. Sementara tangan kirinya memegang tangan ibunya, tangan kanannya mengayunkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh ibunya. Ibunya tak bisa berbuat apa-apa selain menangis.
6: Ampun, Nak. Kenapa kalian mempermalukan ibu seperti ini, Nak?
4: Dasar kau perempuan tua. Sampai jam begini kami belum makan. Kami lapar, Bu.
1: Kau tak ikhlas kan memasak untuk kami?
6: Tidak, Nak.
1: Alah, tidak.
6: Ibu selalu ikhlas melakukan segalanya untuk kalian.
4: Bohong. Lalu mengapa tidak ada makanan untuk kami, Bu?
1: Iya, kenapa? Jawab. Eh, jawab. Jangan cuma nangis.
0: Tiba-tiba sang ibu berhenti menangis dan berkata kepada mereka.
6: Ayahmu memang meninggalkan banyak kekayaan, Nak. Tapi tidak akan berlangsung lama.
4: Alasan aja.
6: Dan meskipun saya yang melahirkan kalian berdua ini, mulai sekarang kalian bukan anak-anak ibu lagi. Ibu tidak pernah mau kembali ke rumah. Dan kalian bisa bebas melakukan apapun. Ibu sudah tidak peduli lagi.
0: Setelah menyatakan itu, si ibu menyeret tubuhnya ke sebuah batu besar di pinggir sungai.
6: Wahai batu besar, terbukalah biar saya masuk ke dalam. Jadikanlah saya bunga harum wangi seperti melati putih.
0: Tak lama kemudian, perlahan-lahan batu itu terbuka. Masuklah sang ibu ke dalam batu itu, dan dalam sekejap mata, batu itu tertutup kembali.
4: Bu! Ibu! Gimana ibu ini? Ibu!
1: Kemana perginya ibu? Apa
4: tidak
1: mungkin?
4: Tahu, Kak.
1: Apakah mungkin dia telah masuk ke dalam batu itu?
4: Ibu! Kembali, Ibu. Maafkan kami, Ibu.
1: Ibu, maafkan kami, Ibu.
4: Ibu.
1: Ibu, kembalilah kepada kami, Ibu.
4: Ibu, kami menyesal, Bu.
1: Ibu.
4: Ibu, maafkan kami, Bu.
1: Ibu.
4: Kami menyesal.
3: menyesal, Bu, dengan perbuatan kami.
1: Maafkan kami, Bu. Kami menyesal.
3: Kembalilah, Bu.

0: kepada kami, Bu.
1: Kini, ibu mereka takkan kembali lagi. Yang tinggal hanyalah penyesalan dan batu yang menelan ibu mereka. Setelah beberapa hari, batu itu muncul dedaunan dan bunga-bunga berwarna putih yang wangi semerbak seperti permintaan ibu mereka. Demikian drama mini dari Pro 4 RRI Ambon. Penulis naskah, Koce Noya. Kita berpisah, sampai jumpa lagi.

Suku Kei merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami kepulauan Kei di Laut Arafura. Orang Kei sendiri menyebut dirinya Efaf, yang artinya Pulau Babi. Pendapat lain mengatakan bahwa suku Kei berasal dari bahasa Portugis, yaitu Kayos. Kayos artinya keras. Suku Kei disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan salah satu komunitas di Bali. Suku Kei memiliki bentuk kekerabatan yang cukup kompleks dengan kesatuan kerabat yang terkecil. Dalam masyarakat Kei adalah keluarga inti yang disebut dengan Rin, Rahan, atau Up. Orang Kei menganut prinsip garis keturunan yang bersifat patrilineal.

0: hampir non-stop di Pakis. Pakis-Pakis yang hidup akan pas baru naik tuh. Satu, pohon yang terakhir di... Tadi ada naik baru lihat pohon yang sekarang kering-kering saja. Nah, stop situ.
1: Siap, betul. Luar biasa ini produsernya. Rindu. Jangan lupa nantikan, saksikan di channel YouTube kami, Ona Hetero Channel. Jangan lupa subscribe, like,

Rokmat FM masih di resume kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia. Asik ya, satu dari Nyong Belo dengan meja makan kasihan yang terkasih teman gue saudara saat ini di 90,1 MHz. Oke, perjalanan kita masih panjang ya, bersaudara, kita masih banyak waktunya untuk teman ibu saudara. Ingatkan aja untuk ibu saudara, nantinya kita akan ada dengan ibu saudara di program kita, yaitu Mata Warna Berapa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di

Rompat FM, Mbak Saudara semua, kembali di 90,1 MHz di saat ini. Program kita ya Mbak Saudara, yaitu Matoana Perampat. Silakan Mbak Saudara yang mau bergabung di 0911311544, ataupun Mbak Saudara ada mau kirim salam boleh ya di 0813-5624-5887. Oke, silakan saja Bapak Saudara saat ini di 0911 311544 kita sudah buka, yang mau bergabung boleh ya. Selamat malam dulu untuk yang ada di Inka ya, apa kabar Nona? Rere juga apa kabar? Terus ada siapa lagi? Oh, Ancis, apa kabar Ancis di Tanah Tinggi sana? Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Dan silakan ya yang mau bergabung di saat ini di 0911311544. Beta masih menunggu Mbak Saudara, kayaknya kita mutar satu lagu nih pembuka perjalanan kita mungkin. Sambil menunggu Mbak Saudara yang mau bergabung di Matoana Perampat.

0: Perempat FM saudara kembali, itu tadi ya ada racikua dari Fresh Lini Kiulu. Dan kita terima nih sudah ada yang masuk. Halo, selamat malam Matawana Perempat.
1: Halo, selamat malam Matawana Perempat. Dari Manado menyapa Bunda El.
0: Bunda El, siapa kabar Bunda El?
1: Kabar baik-baik sekali, sehat bahagia.
0: Sehat bahagia.
1: Iya.
0: Dan ceria, tambah ya, dan ceria.
1: Iya.
0: Oke Bunda Els, silakan lagunya apa dulu nih?
1: Lagu apa?
0: Lagu Ambon ya Bunda Els?
1: Lagu Ambon yang dipilih akan itu boleh?
0: Beta yang pilih.
1: Iya, beta yang pilih. Oh, saya yang pilih.
0: Oke, siap. Mantap. Oke, siap.
1: Bunda sama menyapa juga kan?
0: Silakan mau menyapa siapa dulu?
1: Ya, salam pertama tentunya yang bertugas. Mau bilang ke Kak Hence juga, Kak Hence.
0: Jangan bilang ke Karin, kalau bilang ke Karin kayaknya salah deh.
1: Ya ada, Bunda so tahu ke Kak Hence yang bertugas.
0: Iya,
1: Kak. Sebenarnya Bunda Lasing beda. Gitu. Buat ke Kak Hence, ini gua hormat atau sopan, jadi mesti panggil Kakak Hence. Selamat malam, salam sehat, sukses sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga. Salam sehat selalu.
0: Amin. Tapi kayak panggil Kakak Hence kayak terdengar kita tua begitu.
1: Oh, berarti adik-adik juga kan?
0: Boleh. Kakak juga Bunda boleh.
1: Soalnya kalau kakak kan biasa, Bunda juga di rumah ada yang cucu yang tua panggil kakak. Ya, Bunda pe cucu yang tua Bunda panggil kakak. Itu kasih, itu sayang kok itu dia kan.
0: Makasih ya.
1: Lanjut. Ada Mbak Wika di Monosompo, mana jari-jari mana suara. Ini salam dari Bunda El, salam manis, salam sehat, sehat kali berkati. Yang ada juga di kebun jeruk di sana ada Mbak Vika, Mbak Vina. Salam manis juga, salam sehat bersama keluarga. Ada Ibu Anca di mana itu Ibu Anca? Ada juga Ibu Kakak Eva di Waihaung, Bunda Putri, ada Marni, Bunda Popi, Pak Junaidi yang ada di tetap biasa Kang. Jadi Pak Junaidi, salam sehat sejahtera diberkati. Di Namlea juga ada Bang Dewa, ada di Amo juga ada Stevi, ada Sarif Hidayat, Bung Deden, Kakak Rere, Fabio. Juga di Namlea ada keluarga Mila bersama suami serta anak-anak. Di sana ada Nona Ipa, adik Bajir, juga Najib, semuanya salam manis, salam sayang. Lagu apa Kakak Hence mau kasih, Bunda boleh tahu?
0: Ada deh, pokoknya bagus lah.
1: DP judul apa deh, cuma Bunda mau cari tahu DP judul Jo.
0: Kalau bilang judul pasti nanti sus yang surprise lagi gitu. Yang pasti lagunya patah hati deh.
1: Patah sebanyak.
0: Kan sing semua yang menyangkut dengan lagu tuh kata mesti bawa terlalu, mungkin penyanyinya bagus, kata-katanya enak. Itu kan.
1: Oh iya.
0: Betul kan?
1: Sayurnya enak. Sayurnya enak didengar. Begitu penyanyinya ya, enak juga mau didengar, sama.
0: Itu
1: apalagi
0: sudah.
1: Kalau orang Ambon terkenal di mana-mana pun, orang Ambon yang terkenal penyanyi-penyanyi. Terlalu banyak orang Ambon penyanyi.
0: Itulah.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Buat Kakak Hence, terima kasih. Dangkelai dado.
0: Dado kembali. Oke, Mbak Saudara, itu tadi ya orang yang ada di Manado sana. Oh. Silakan di belakang orang Manado boleh ya. Di 0911-3151-544. Halo, selamat malam Batawana Pro 4.
2: Selamat malam Batawana Pro 4.
0: Malam, dengan siapa

0: yang gantung beta.
1: Iya. Siapa cakin kah?
0: Iya kah? Iya pasti.
1: Iya cuma itu loh. Cakin kah kambai pa? Cakin ya? Eh?
0: Cakin. Yang gantung beta toh?
1: Iya.
0: Silakan.
1: Ya, Penghaji, terima kasih banyak. Selalu diberkati Tuhan ya, harapan sehat bersama keluarga ya. Selalu kemudahan baru lewat itu Bunda Elsie ya, selamat malam dan harapan sehat diberkati Tuhan juga ya. Ada siapa? Fabio juga. Selamat malam, Deden juga selamat malam. Lalu kemudian ada Stevi juga selamat malam. Ini di mana? Di Wayame, selamat malam rapat ya juga. Deden, siapa nama Dewa di mana melihat, selamat malam rapat ya. Lalu kemudian ada Wika di Wonosobo, selamat malam ya. Krispati juga selamat malam rapat ya. Karire juga selamat malam rapat ya juga. Ada siapa lea? Bantuni ya. Lalu kemudian ada Mas Mr. Gatot juga selamat siang malam dan selamat siang selalu. Nasrun juga yang ada di Sulawesi Tengah, selamat malam dan harapan sehat. Inka di Karang Panjang, Wopi juga di Skip, Anca-Anca di mana di Tanah Tinggi, selamat malam dan harapan sehat. Juga Syarif, Nyong Syarif, selamat malam dan harapan sehat. Semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi ya. Itu dulu, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Oke, Pak Sudara itu tadi ya, Pak Junaidi. Pak Junaidi nanti kita putar nih, doncinya nanti kita putar, tenang nih Pak Junaidi. Oke, Pak Sudara, kita buka kembali satu penelpon lagi sebelum nanti kita putar donci. Silakan di 0911311544. Yang mau bergabung boleh ya di sini, silakan. Oke, sudah ada nih. Halo, selamat malam Mata Warna Perempat.
2: Halo, selamat malam Mas Warna Perempat.
0: Selamat malam Mata Warna Perempat. Ibu Wiga apa kabar?
2: Kabar baik-baik. Tapi, apa kabar juga Kak Ance?
0: Kabar baik Ibu Wiga, tapi Ibu Wiga kayaknya nomor HP Ibu Wiga kenapa coba?
2: HP-nya hilang.
0: Astagfirullahalazim. Hilang di mana hilang? Hilangnya di mana tuh? Hilangnya di mana?
2: HP-nya. Ya, HP-nya hilang terus karena takut ya. Langsung saya ke Green untuk menonaktifkan nomornya.
0: Oh, gitu ya.
2: Biar enggak digunakan orang gitu.
0: Gitu.
2: Iya, ini pakai telepon biasa dulu.
0: Oh, gitu ya. Waduh. Hilangnya kapan coba?
2: Sudah berapa hari ya?
0: Berapa coba? Berapa hari? 1 2 3 4 5.
2: Lama. Sudah berapa hari? Dari hari dari sebelum Agustus kok.
0: Oh, sebelum Agustus. Jadi baru masuk di hari ini gitu.
2: Iya, ini baru ini masuk.
0: Oh, kayaknya kangen dengar suara beta kayaknya.
2: Oh iya dong. kangen pakai sekali gitu.
0: Astaga. Berarti itu kayaknya ika karetnya dua ya.
2: Oh, iya betul.
0: Aduh Ibu Wiga, bercanda saja Ibu Wiga ya.
2: Oh iya dong, biar awet tua gitu loh.
0: Waduh, awet tua. Kalau saya jangan ikut-ikut Ibu Wiga. Ibu Wiga aja, kalau saya janganlah Ibu Wiga, jangan ikut-ikut tua. Kalau tua kan nanti pasti pensiun, berarti saya tidak ada di sini lagi Ibu Wiga.
2: Oh jangan dulu pensiun. Nanti saya kalau nyari kemana?
0: Nyari? Ya nanti cari ke rumah aja Ibu Wiga kan?
2: Iya.
0: Ini ke soalnya beta kan ya? Bukan alamat palsu.
2: Kan saya bukan Ayu Ting Ting.
0: Oh gitu ya. Oke deh Ibu Wiga, kalau gitu Ibu Wiga lagunya apa nih yang mau diminta?
2: Lagunya spesial ya, dari Andre Gili.
0: Andre Gili dengan
2: Jaga Beta.
0: Jaga Beta.
2: Jaga, iya dong, jaga ya.

0: enggak hilang lagi.
1: HP-nya maksudnya ya. HP-nya kan?
0: Iya, HP-nya, orangnya enggak hilang.
1: Dari siapa tadi?
0: Andre Giri.
1: Andre Giri, oke. Okay. Silakan kirim ya, untuk siapa nih?
0: Oh, kirimnya buat Kanjo, selamat tugas, sehat, semangat selalu, pulangnya hati-hati.
1: Oke, terima kasih.
0: Kanjo, ya. Ada jalan Ambon, ada jalan Rajali.
1: Rijali, ah, ada.
0: Ah, Rijali.
1: Aha, ada.
0: Kenapa? Kalau soalnya? RRI? Enggak apa-apa. RRI di jalan Ahmad Yani, toh?
1: Iya, itu RRI pasti ya, jalan di sini jalan utama kita.
0: Jalan Ahmad Yani jalan utama ya.
1: Iya, sama dengan RRI pusat juga kan jalan utama juga.
0: Iya.
1: Bukan RRI pusat saja, semua RRI, hampir semua RRI mungkin ya.
0: Iya.
1: Semua RRI itu utama. Kebanyakan jalan protokol jalan utama.
0: Betul. Mm-hmm. Oke. Tapi Kak Anja selama ini sehat toh?
1: Amin ya. Meskipun ada saat batuknya masih ada-ada sih.
0: Yang penting jangan salah obat itu ya.
1: Tidak, kalau salah obat pasti tidak lah. Minum obat terlalu banyak iya.
0: Oh, itu enggak nurut sama mama itu.
1: Oh, gitu.
0: Jadi bilangin sama mama jangan suka jajan es.
1: Oh iya, tapi gini, tapi dari bukti riset yang membuktikan sekarang ini, kebanyakan banyak tuh dokter-dokter yang bilang bahwa makan es atau makan es krim saat ada batuk jangan dimakan, itu salah, padahal es itu tidak mengurangi batuk, tidak menambah batuknya gitu.
0: Ya itu kan es krim, kalau bukan es krim.
1: Iya, kalau bukan es yang namanya es, air es, minum air es juga tidak apa-apa sebenarnya, katanya gitu. Coba cari.
0: Iya, itu berarti enggak. Tak boleh jajan permen.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke, oke, okay, kalau gitu silakan kirim dulu nih, jangan sampai orang belakang marah-marah.
0: Iya, nanti kalau marah biar saya dimarahi terus dikasih uang.
1: Mau ya?
0: Oke, okay. Buat Bunda El selamat malam, buat Kak Rere, buat Bang Fabio, Bang Deden, yang di sana itu apa? Yang jauh di sana itu loh siapa?
1: Jauh di mana? Jauh di mata, dekat di hati gitu?
0: Oh enggak dekat di hati. Enggak, itu loh Bang Dewa Hujan.
1: Oh Dewa Hujan.
0: Oh jangan dekat di hati, bahaya.
1: Gitu. Lanjut.
0: Oke, okay. Terus buat buat yang di Ambon semoga lekas sehat. Terus buat tadi Pak Junedi, ada Bunda El, ada Bu Pertiwi, ada Kak Ances di Tanah Tinggi.

0: Terus siapa lagi ya Kak Anjel?
1: Iya banyak ya.
0: Ya banyak. Ya udah saya ikutan Kak Anjel banyak pokoknya buat semua yang di Ambon ya. Oke, saya tunggu lagunya. Buat itu
1: Siapa?
0: yang di NTT siapa?
1: Krispati.
0: Oh iya, buat Bang Krispati selamat malam, salam sehat.
1: Oke, kalau gitu.
0: Oke, buat semuanya, buat Kak Anje, jangan lupa minum obat. Oke,
1: Oke, siap. Oke, terima kasih
0: terima
1: Mbak
0: kasih.
1: Wiga. Selamat malam. Oke, bersaudara itu Mbak Wiga ya, yang ada di Wonosobo sana. Dan bersaudara kayaknya kita putar ronci dulu nih, nanti baru kembali kembali. Tetap di Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Untuk yang ada di Manado ya, kita mau kasih lagu yang ini spesial ya. Oke, tetap di Perempat FM.

0: Rombat FM saudara semua, mudah-mudahan tadi Bu Wiga ya terhibur dengan lagu yang tadi ya, Jaga Beta ya kalau saya salah. Oke, Mbak Saudara katong terima dulu yang masuk nih. Halo, selamat malam, Mbak Tahun Apura 4.
1: Selamat malam, Kakak.
0: Malam, Mbak Tahun Apura 4, yang siapa dulu nih?
1: Nona Fika, Kakak Sense.
0: Nona Fika?
1: Iya.
0: Nona Fika apa kabar di Manado sana kan?
1: Puji Tuhan, sehat, bahagia.
0: Iya.
1: Cuaca di Manado ini angin-angin dan dingin.
0: Oke.
1: Mau minta lagu?
0: Lagu apa tuh? Lagu apa?
1: Dari Lato Hadiani Dingin.
0: Siapa?
1: Doni Latu Hari-Hari.
0: Doni Latu Hari-Hari dengan dingin?
1: Dingin, iya.
0: Oke, siap.
1: Sini dingin, iya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat botol.

0: bệnh bệnh nhân này như nhà môn và lòng cha sắc cơ loạt nhá muôn nợ và lần lòng là lô và lòng cha nhận cả la lô và cờ chế vệ cha lực sự đa giác và yêu bằng lên lên để tên là tên nhá muôn quan nhé muôn dơ vớ xin nhá trên là lực tổ vân dơ vực nhận lấy mừng cho cha tất cả lực và cho chân cho một ta si ra đồ
1: ra đồ. Okey, bersaudara, itu tadi ya, ada Fika yang ada di mana, ada sana di belakang Fika. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Halo, selamat malam Matawana Pro 4. Selamat malam Bung Hence.
1: Selamat malam, dengan siapa nih?
2: Dengan siapa Kang? Bung Hence lupa ya.
1: Siapa ya? Sulupa.
2: Siapa Kang? Coba.
1: Desi ya.
2: Ya bukan. Malah layang.
1: Hah? Ibu Pertiwi.
2: Ibu Pertiwi, Ibu Ellen, Ibu Pertiwi.
1: Oh, Ibu
2: Sulama nak masuk.
1: Oh iya, Ibu Ellen Sulama sih masuk, jadi katung lupa nih
2: suaranya. Aduh, tega dilupakan.
1: Dilupakan tapi untuk diingat kembali kan, asik. Ibu Ellen, apa kabar Ibu Ellen?
2: Puji Tuhan, sehat, bersuka cita. Bung Hence, bagaimana kabar?
1: Baik, Ibu Ellen di Manado tuh?
2: Iya, Manado, Malalayang sekarang.
1: Iya, barang untuk hari ini kayaknya di Manado borong semua.
2: Borong apa?
1: Borong di Perempat tuh.
2: iya, banyak Manado masuk.
1: Iya, itu dia.
2: Biar tuh, supaya tambah rame.
1: Oh gitu.
2: Saya tambah rame mata warna pro 4 tuh.
1: Oke. Ibu Ellen, lagunya apa dulu nih?
2: Sepi di hati boleh.
1: Oke, boleh ya. Sepi di hati. Siap. Iya. Oke, silakan kirim untuk siapa dulu nih?
2: Pertama buat Bung Hence, terima kasih. Terima Ibu Ellen di telepon. Semoga selalu sehat sukses. Diberkati Tuhan bersama dengan keluarga.
1: Thank you.
2: Isi lagu ini untuk Kak Eva yang ada di Talake. Oh. Salam kasih, salam saya.
1: Oh, begitu.
2: Ada juga Kak Rere di Pasotenga. Apa kabar Kak Rere? Salam kasih, diberkati bersama keluarga. Ada Mama Ani di Paso Transit. Ada Bunda Poppy di Arkes. Ada Bung Stevi di Hardbus. Selamat malam. Ada Pak Dewa Hujan sama Zolob. Penghenti belum ya?
1: Belum, Pak Dewa Hujan belum.
2: Pak Dewa Hujan, kalau ada monitor, ada salam dari Ibu Ellen Malalayang, salam sehat. Dan semua pendengar setia Matawana Pro 4, selamat malam. Untuk Bung Hence, terima kasih.
1: Itu saja.
2: Shalom and God bless you. Iya.
1: Oke, okay, thank you. Itu saja. Oke, okay, terima kasih ya.
2: Apa lagi mau nyanyi?
1: Kalau puisi apa? Bisa ya. Kalau puisi atau lomba, di sini ada kita buka lomba bercerita, tapi nanti ya.
2: Mau lomba bercerita? Sampai bercerita paling cerita-cerita kayak bagaimana? Cerita zaman-zaman dulu? Atau cerita macam zaman cinta pertama atau cerita petualangan?
1: Oh, kalau jauh cinta cerita kita berdua kalau gitu.
2: Kau dan aku itu kumis.
1: Itu lirik lagu. Ini kita.
2: itu Bungenca ada kumis.
1: tidak ada Bungenca sih ada kumis ini. Yang ada cuma rambut.
2: Oh, cuma apa dong?
1: Rambut.
2: Jenggot.
1: Rambut. Oke, Ellen, terima kasih ya. Nanti
2: oke, Bung Hence, terima kasih. Selamat malam.
1: Malam, Dedo. Oke, bersaudara, itu tadi ya. Ada Ellen yang ada di Manado sana, di belakang Ellen, penelpon ketiga kita. Halo, selamat malam, Matawana Pro 4.
3: Selamat malam, Bos.
1: Oke, Bos, dengan siapa nih?
3: Dan jelas kan bos memanggil kan anak buah yang
1: anak buah situ ya, beta bos.
3: Oh, BTM bos.
1: Makanya. Oke, bos. Deng bos apa dulu nih?
3: Krispati.
1: Apa kabar, Nyong?
3: Wah, apa kabar bos bilang?
1: Apa kabar, Bos? Astaga, maunya.
3: Bos Babasa.
1: Babasa kenapa?
3: Bye-bye sayang.
1: Oh.
3: Jangan keliru,
1: saja,
3: Bos.
1: Bukan.
3: Jangan keliru, jangan diplesetkan.
1: Ah. Iya, Kak.
3: Kalau orang NTT bilang Babasa itu babari, baik-baik sayang.
1: Oh, bukan baik-baik saja. Ini
3: dengan lagunya Wali.
1: Tapi bukan baik-baik saja, baik-baik sayang gitu.
3: Bisa juga, tergantung.
1: Tergantung
3: ya? Yang mau pakai itu.
1: Ah, oh, tergantung sikon juga gitu. Oke. Oke, Krispati. Lagunya apa, Nyong?
3: Menua bersama deh.
1: Menua bersama dengan siapa?
3: Dengan siapa saja yang mau sama-sama menua dengan Krispati.
1: Kalau yang jangan beta bilang ya.
3: ayo.
1: Siapa saja. Jangan-jangan sampai ada yang udah. Singgung bicara itu. Jangan. Lanjut. Lanjut.
3: Sama-sama kita belum dewasa ya berarti ya.
1: Mungkin bisa jadi.
3: Berarti sama-sama kita belum dewasa.
1: Iya, mungkin.
3: Salam-salam. Siapa tadi yang baru masuk itu ya?
1: Ellen di Manado.
3: Ini suaranya merdu banget.
1: Ya, merdu banget, suka.
3: Suka dong. Mau dong dikenalkan. Salam kenal ya, mau Ellen.
1: Nanti saya kasih nomor, mau.
3: Oh, mau dong. Aduh.
1: Tipu. Saya beta tipu saja sih, enggak ada sih ada nomor. Masa tahu ada nomor.
3: Oh, gitu ya. Oh, iya. Bagus ya.
1: Bagusnya apa nih? Oke, silakan Nyong.
3: Ya, langsung lupa ya, lupa tadi yang mau dijanjikan, mau dikasih nomor. Tidak apa-apalah. Terus,
1: di HP dalam-dalamnya aja.
3: Ada Bu Wikati tadi ya, berlewat ya.
1: Uh-huh.
3: Ada Pak Abu Bakar.
1: Uh-huh.
3: Bukan aja, belum tahu, Pak Abu Bakar siapa?
1: Belum tahu.
3: Oh, itu dari Kebun Cengkeh.
1: Bukannya Junaidi?
3: Kan, nama sama ini, toh. Banyak ganti-ganti nama, toh.
1: Oh, begitu.
3: Nah, beliau juga ganti nama. Beliau bukan bilangin Pak Junaidi, tapi Pak Abu Bakar.
1: Astaga, oke.
3: Saya Krispati aja yang ingat dia pun panggil nama. Ya, lebih akrab lah istilahnya. Pak Junaidi kayak macam terlalu, mana ya, terlalu viral ya. Lebih baik Pak Junaidi lebih khusus ya, sebagai anak bapak.
1: Ya, begitu.
3: Iya dong. Tahu ada Pak Junaidi punya anak perempuan kan bisa jadi anak mantu gua.
1: Astaga, sampai ke situ ya.
3: Karena kita positif. Nah.
1: Oke, tapi beta sing ini ya, beta di belakang.
3: Ya, sedangkan terus saja Pak.
1: Lanjut.
3: Nanti kadang-kadang tinggal langsung sliding.
1: Oh gitu, lanjut.
3: Biasa Besi itu kan main-main belakang-belakang, terakhir baru dia nggolkan.
1: Oh begitu. Oke, silakan.
3: Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
3: Salam-salamnya. Aduh. Bu Wika sudah tadi ya?
1: Sudah.
3: Terus Bunda Marni. Ini dulu nona-nonanya bilang Natasha. Natasha di Peru.
1: Iya.
3: Tapi Bunda Marni apa Marninya jarang masuk ke sana ya. Terus ada siapa lagi? Ada Bung Deden di tengah-tengah. Terus misal Mr. Gasot. Terus siapa lagi? Semua saja deh.
1: Oke.
3: Daripada ingat-ingat terpotong. Yang penting salam aja deh untuk Bang Ence bersama mantan pacarnya. Atau ada pacar baru lagi ya, terserah deh. Nggak tahu, nggak tanggung ya.
1: Oke, siap.
3: Saya tunggu lagunya, Bang.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
3: Oh, salam untuk apa? Dari satu lagi di Manado itu ada Jingga, Ratna Jingga. Takut loh, nggak sampai salam ngomong. Marah-marah, Bang Kris itu orang ulang tahunnya disalam-salam, tapi pas giliran apa nggak dikasih salam.
1: Oh, gitu. Curhat ya jadinya.
3: Iya dong. Oh ya.
1: Oke, dadu. Itu Krispati ya, waduh, Krispati. Oke, bersaudara kayaknya ketemu putar tiga daun cidolo nih, nanti baru kita balik kembali, jadi jangan kemana-mana, masih ya, dengan ketemu di program kita saat ini, yaitu Mata Warna Perempuan.

Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan cerita. Terkadang kita menghadapi jalan yang mudah, namun tak jarang pula harus melewati rintangan yang berat. Setiap langkah, setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, tetap semangat, dan percayalah bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan. Hidup adalah perjalanan, nikmati setiap langkahnya.

0: Rompat FM bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi ya lagu yang kita kasih tiga kunci sekaligus. Oke, menit yang ketujuh dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Oke, silakan yang mau bergabung di 0911 3115 44, kita buka untuk bersaudara yang mau bergabung, boleh ya 0911 3115 44. Ataupun Basudera mau WhatsApp, silakan ya WhatsApp saja di 0813-5624-5887. Bung Dewa mana nih, Bung Dewa? Mudah-mudahan dalam suasana paling baik ya untuk saat ini ya. Terima kasih untuk Basudera yang dari tadi sudah bergabung. Ini yang sekarang lagi menuju posisi teratas ada dari Manado ya, Wonosobo dan Kebun Cengke. Oke, boleh silakan ya yang mau bergabung. Untuk Ibu Marni, apa kabar? Beta nih lewat Ibu Marni terus-terus dapat lihat, tapi baterai Ibu Marni saya dapat dengar mungkin, karena mungkin masih dalam itu ya, kios ya. Halo, selamat malam Matawana Prohampat.
1: Selamat malam Matawana Prohampat.
0: Selamat malam Matawana Prohampat, yang siapa nih?
1: Ibu In di Kayu Tiga.
0: Ibu In?
1: Iya, saya ini kan sudah lama baru
0: di Kayu Tiga. Apa kabar Ibu In?
1: Oh baik Pak.
0: Oke, Ibu In di Kayu Tiga, lagunya apa mau minta?
1: Ya, kebetulan hari ini beta ulang tahun.
0: Oh, selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan ya, memberkati
1: ya. Ya.
0: Oke, kalau gitu nanti katong putar lagu, kayaknya lagu selamat ulang tahun aja ya.
1: Dari pas saja mana-mana, karena katong ini bukan muda lagi ya, tahu juga setua.
0: Oh, setua ya. Oke, kalau gitu nanti kita putar lagu ulang tahun.
1: Iya, Pak.
0: Siap. Ibu In, silakan mau kirim untuk siapa nih?
1: Kita mau kirim buat Bung, selamat bertugas, Tuhan berkati semua yang pernah masuk di Pro 4 ini juga. Selamat malam for semua, dari dalam kota sampai ke luar kota.
0: Siap.
1: Tak lupa kita mau salam buat anak-anak yang jauh di Tanjung Pinang sana. Tapi hanya lewat udara aja Pak. Itu saja Pak, maka selamat malam.
0: Oke, selamat malam sebelumnya dan selamat ulang tahun juga. Yang keberapa ya, nih, makasih, boleh tahu?
1: Ya?
0: Yang keberapa nih, ulang tahun keberapa nih?
1: Ya, yang 60 Pak. Tapi bersyukur untuk Tuhan bahwa Tuhan masih kasih sampai sekarang masih panjang umur.
0: Oh begitu, siap pasti ya. Ya. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, nanti kapan-kapan bisa masuk lagi di.
0: Boleh, boleh, boleh, bebas. Oke, ya. Terima kasih Ibu In.
1: Ya, selamat. Terima kasih.
0: Iya, selamat malam Ibu In. Dan Basudera boleh ya di 0911 3115 44. Boleh di 0911 3115 44. Di belakang tadi Ibu In ya. Tapi kita kasih selamat ulang tahun dulu untuk Ibu In. Moga sehat selalu, panjang umur pastinya ya. Dan berbahagia dengan keluarga pastinya. Oke, boleh ya di 0911 3115 44. Masih kosong nih. Ada baru satu penelpon, masih kurang dua nih. Dua lagi yang mau bergabung boleh ya. Silakan 0911 3115 44. Kita masih buka untuk oke, terima dulu nih. Halo, selamat malam Matawana Prohampat.
2: Halo, Matawana Prohampat, cantik.
0: Baru bilang nama langsung masuk toh? Kalau saya bilang nama sih
2: begini,
0: masuk pasti.
2: Begini, beta jelas tidur, tapi kayak ada suara Dewa bangun, Dewa bangun, silakan gabung, beta bangun toh.
0: Oh, tadi beta kalau sampai tadi kalau beta rumah dekat

0: gini, bangun, bangun, begitu.
1: Seorang yang dibangun tuh. Kakak beta pelek. Kakak beta kecewa, woy.
0: Kecewa kenapa barang?
1: Masa bilang, mana lu, orang lu, lah dia wajah orang papanatas lagi.
0: Masalahnya gini, yang masuk dari tadi nih Manado, Manado unggul nih, Manado su amporang.
1: Lah dewa cuma dewa sendiri, jadi dewa juga mesti papan atas.
0: Oh begitu.
1: Kelas-kelas Raffi Ahmad loh.
0: Oke Bung Dewa, lagunya apa dulu nih mau minta?
1: Lagunya, katong balik ke Namlea juga.
0: Apa tuh?
1: Kakak bisa tahu kalau lagu Namlea, cerita dari pun judul kakak.
0: Oh judulnya Namlea sah?
1: Terminal Namlea.
0: Oh, Kamba Ipa. Iya tuh.
1: Yo kakak puas aja kato. Kakak puas aja sampai di beta pun udah sehati gitu. Cie. Cie, cie, cie, cie. Iya, cie, cie, cie.
0: Oke, mantap kita putar Kamba Ipa.
1: Mantap. Yang pertama yang sudah lewat-lewat juga beta pas kakak tadi bilang yang mana-mana lo paling terdepan jadi sing tahu siapa-siapa yang sudah bergabung yang sudah berlalu salam kompas salam hormat terus ada yang di Ambon Fabio Abang Dede di tengah-tengah ada Ewin ada Syarif Hidayat terus ada Gracia itu Bung John itu sering-sering mas tapi selama dia punya bentas benteng atas terus ada bunda-bunda Bunda Marni Bunda Popi kakak-kakak gaul semasuk belum kakak yang punya pasting ini kakak spider kapan kakak spider kak
0: Rere itu Rere
1: iya tuh kakak gaul itu
0: oh kakak gaul itu
1: iya. Jangan bangga kakak Rere, kakak gaul. Kakak gaul yang punya pasting. Kemudian bunda kakak Yaya yang punya batu meja. Terus yang di rumah tiga, Cica Linda. Eva alias Ibu Pertiwi yang masih di Ternate, salam sehat. Terus siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Ayu bareng kilor gemasoi, Vina pijaki pun jeruk. Mbak Bunda Bude Liga yang punya orang Sogo salam sehat buat Bunda kemudian Beta Bisa Gila juga Bang Marcel Marcel punya Gemba Bapak Junaidi yang punya Kece terus Mr. Gasok bareng temannya di Buncak Tuni pokoknya yang dewa yang sebut namanya lagi urutan yang paling terakhir salam kompas salam sehat semua semoga katong selalu akur-akur di udara buat kakak Enci
0: iya
1: kata kakak gaul begini sampai ketemu kuda palai di episode berikutnya kakak
0: oke dadu diwang selamat malam
1: jangan kira kakak siapa di kakak Enci kak
0: kakak
1: Enci
0: kakak Rein
1: Katong pola. Kalau beta masuk kita baterai.
0: Oh begitu. Siap.
1: Oke kakak.
0: Oke dadu.
1: Yang lain-lain gabung dulu.
0: Oke.
1: Namanya suka gabung mana Ambon.
0: Oke oke banyak nih dosu gabung dari tadi su 9 penelpon.
1: Kakak pola kembali.
0: Dadu.
1: Dadu.
0: Oke Bos Udera, waduh itu kocak ya dia. Dewa. Oke Bos Udera, satu penelpon lagi sebelum kita putar donci dulu nih. Dia silakan. Fabio di mana nih Fabio? Kayak sing dengar suara Fabio, apa kabar? Terus ada perempuan, jangan kita bilang lagi. Ada cewek ya, mau bilang perempuan satu tuh tapi jangan lagi. Yang ada di Wai Haong nih selama saya dengar dia suara. Oke, bersaudara silakan yang mau bergabung di 0911311544. Kalau balong kayaknya kita putar donci dulu nih, nanti baru kita balik kembali. Oke. Selamat ulang tahun dulu untuk Ibu In ya. Selamat ulang tahun, moga panjang umur ini Ibu In lagu untuk Ibu In. Oke.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Rombat FM, Mbak Saudara semua. Dan Mbak Saudara tadi ada menyesal pakai hati. Dan silakan ya yang mau bergabung di 0911-311-544 ataupun Mbak Saudara mau kirim salam ya di WhatsApp-nya kita. Ada dua WhatsApp yang sudah masuk, ke tampung saja, nanti baru kita bacakan di 0813-5624-5887. Silakan saja Mbak Saudara yang mau bergabung. Oke, selamat malam dulu untuk Mbak Saudara yang saat ini di rumah ya. Mungkin yang sementara mengerjakan tugas, selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan tugasnya berjalan dengan lancar ya. Oke, halo, selamat malam buat anak perempat. Halo. Halo, selamat malam buat anak perempat.
1: Selamat malam.
0: Malam, buat anak perempat dengan Panasun.
1: Iya, di Sulteng, Bang.
0: Apa kabar, Pak Nasrun?
1: Ya, alhamdulillah, sama-sama kita, Bang. Baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Oke, Pak Nasrun, lagunya apa yang mau minta nih?
1: Lagu apa? Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon, apa tuh?
1: Iya, Beta Paling Sayang Se.
0: Beta Paling Sayang Se.

0: Oke, siap. Silakan mau kirim untuk
1: Ya,
0: siapa?
1: waktu pertama abang lagi nyari sabu tugas, selalu suka ke rumah. Makulu nyari sabu tugas malam selalu. Selamat berat, salam satu aja semuanya. Selamat setelah selangkobak semuanya lah, sahabat ku juga selamat. Terima kasih, selamat
0: Oke, terima
1: malam.
0: kasih Pak Nasrun. Oke, itu Pak Nasrun ya, yang ada di Sulawesi Tengah. Di belakang Pak Nasrun boleh ya. Di 0911311544 kita masih menunggu bersaudara yang mau bergabung. Silakan. Boleh dicoba di 0911311544. Selamat malam dulu untuk yang ada di Waisana, apa kabar? Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik saat ini ya. Silakan yang mau bergabung boleh di 0911311544. Oke, ini ada yang masuk nih dari Larry yang ada di Waisana. Dia mau kirim untuk semua pendengar perempat. Kakak Beta kirim salam untuk yang ada di Tihoru. Waduh. Untuk Icak ya. Moga-moga dalam suasana yang paling baik. Oke, siap. Icak pasti dengar tuh. Dia minta donci nanti ya. Kalau memang belum ada, nanti kita kasih donci. Oke, ini ada datang juga dari ini datang dari Wilmi ya, yang ada sementara di Paso. Wilmi kirim salam untuk kakak penyiar. Selamat malam, salam kenal kakak. Oke, salam kenal balik ya. Oke, dia mau kirim salam untuk anak-anak yang ada di mana nih? Oh, seputaran Abentas untuk Tio, Eki dan Vigi ya. Semoga dalam suasana paling baik. Untuk katanya untuk kakak penyiar, terima kasih Subaca, selamat malam, malam kembali. Oke, okay. Dan bersaudara itu dua apa terus yang masuk kayaknya terputar donci potron dulu nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM. Ada Pak Nasrun ya, beta beta paling sayang C katanya, dia minta lagu dia kita putar nih. Tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa nih kawan? Lalu akan pun bagus di mana nih?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitulah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lain. Lalu kita mau bilang lain, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkel ya kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa-apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Alamat lain.

Perompet FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, 53 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Karena memang waktu juga, saudara, jadi satu donji terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita di saat ini di Mata Warna Perompet. Nanti saudara kita akan ada dengan saudara di besok hari. Mungkin untuk saudara yang belum bisa masuk, ya nanti ya, silakan saja nanti di saat ini di Mata Warna Perompet. Oke, dan saudara, terima kasih lagu menemani saudara. Ada Onaheta Rua dengan Korban.

0: 91,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Perempat FM Basudara 3 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Basudara yang masih tetap setia dengan Katong di Perempat FM. DNA Basudara, malam semakin larut, posisi kita udah pasti ya di rumah sana. Wah, ini kayaknya mau tidur. Atau Basudara yang sementara ini lagi mengerjakan mungkin tugas yang dikerjakan, adik-adik juga mungkin ya. Oke, menemani Basudara, kita buka program kita yaitu Suara Kapata. Dan kali ini Suara Kapata hadir temani Basudara sampai nanti Katong ada di pukul 00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semuanya, jangan kemana-mana. Hiburan lagu-lagu di Suara Kapata, Maluku Genangan.

tak ada jalan mudah untuk mencapai kemerdekaan dimanapun. Banyak dari kita berkali-kali harus melewati lembah dengan bayangan kematian sebelum mencapai puncak cita-cita kita. Kita percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia. Siapapun juga, sekali merdeka, tetap merdeka. Jika kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan tak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Jika kamu pernah merasakan betapa pedih dan menderitanya dijajah oleh bangsa asing, maka kamu akan bisa menghargai setiap darah yang diteteskan oleh para perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

0: Cerita tolong pasti memiliki cita-cita.
1: Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini.
0: Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari kegemarannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
0: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya.
1: Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya.
0: Cita-cita dapat dilahi dengan usaha yang jelas, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
2: Saudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang menginginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Program 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

Jangan andalkan orang lain terlalu banyak dalam hidupmu, karena bahkan bayanganmu sendiri meninggalkanmu saat gelap.

Robot FM masuk daerah semua. Demikian itu lagu terakhir Inga Mama Pung Piara. Minta kasih teman ibu saudara sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih untuk Kapas Kenel, Juen, dan masih banyak lagi ya ponan-ponan saya yang ada di Belanda sana. Mudah-mudahan terhibur. Selamat siang ya di sana. Siang apa sore? Mau malam mungkin ya. Oke, selamat malam ya untuk kakak-kakak di sana. Moga terhibur, salam manis, dan happy holiday, asik. Oke, kata nikmati, mudah-mudahan menikmati ya lagu-lagu yang ketong kasih. Akhirnya, bapak saudara, kita pamit. Selamat malam dan amato.

bersaudara gandong dengan terdengarnya irama Dunci ini, maka selesai sudah tugas kita temani bersaudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Rabu ya, 5 Agustus tahun 2026. Ketemu berpisah dengan harapan baku dapat lain esok hampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Selamat malam buat saudara semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, selamat pagi. Apa kabarnya di hari ini? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini beta bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi hiburan, kemudian donci-donci yang beta sudah siapkan pastinya di pagi hari ini ya, bersama dengan beta Ita Wakano. Dan katong akan seru-seruan sampai nanti menjemput pukul 11 ya, dan nanti akan digantikan dengan rekan yang lain pastinya di jam 5 pagi ya. Ada yang sudah bangun kah? Semoga sudah ada yang mendengarkan katong ya di pagi hari ini. Dan semoga aktivitas hari ini lancar. Katong sudah di hari Rabu ya. Semoga apa yang ingin dikerjakan di hari ini dipermudah ya. Yang mau kuliah semangat, yang mau kerja semangat, yang mau sekolah semangat, yang mau berleha-leha karena shift siang mungkin atau shift malam, tetap santai mendengarkan katong di Pro 4 FM. Dan di jam ini sudah pasti ya, setiap hari Rabu akan ada lagu religi muslim yang akan menghiasi katong ruang dengar sampai nanti menjemput pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Nah, perbah saudara dong ya yang stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku. Dan katong awali dengan Afgan Padamu Ku Bersuci.

orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

وأن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Ya Allah, hangatkanlah kami bersama saudara-saudara kami. Berikan kami ampunan untuk setiap perkataan yang melukai. Ya Allah, sempurnakanlah hari ini dengan selalu berdoa

Renungan Bunda tentang Ayah. Anakku, memang Ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang Ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang Ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, Ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan Ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena Dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan Ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat Bunda, karena kecintaannya Dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, Dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta Ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta Bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari Ayahmu, dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi.

في سماء الحقيقة. يوما سيعذبونك، يقطعون يديك ورجليك.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon. Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku terus mematangkan persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus pemberian remisi umum tahun 2026 melalui rapat final yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Maluku di kantor Gubernur Maluku pada Rabu 5 Agustus 2026. Kehadiran Kanwil Ditjenpas Maluku diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Sarwono didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon Sumarwoto Hendra Budiman. Rapat diikuti oleh unsur Forkopimda, instansi vertikal, TNI Polri, perangkat daerah, dan instansi terkait lainnya guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari kemerdekaan berjalan aman, tertib, dan lancar. Pembahasan rapat difokuskan pada finalisasi kesiapan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pembagian tugas masing-masing instansi, aspek pengamanan, pengaturan lalu lintas, pelayanan kesehatan, kebersihan, serta dukungan teknis lainnya. Selain itu, dibahas pula kesiapan pelaksanaan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang akan dipusatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Ambon Bodowin Watimena selaku Ketua Panitia Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh instansi agar seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi saudara semua. Matahari sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Saudara, setiap tanggal 6 Agustus diperingati sebagai Hari Sailor Moon atau Sailor Moon Day. Nah, peringatan ini menjadi momen bagi para penggemar di seluruh dunia untuk merayakan salah satu karya manga and anime Jepang yang memiliki pengaruh besar dalam budaya populer global. Mengutip dari laman National Today, Hari Sailor Moon tidak ditetapkan berdasarkan tanggal lahir tokoh utama maupun waktu pertama kali manga tersebut diterbitkan, tapi tanggal 6 Agustus dipilih karena bertepatan dengan hari ulang tahun salah satu karakter penting dalam cerita, yaitu Mamoru Chiba atau dikenal dengan Tuxedo Mask. Nah, sosok yang memiliki peran sebagai Pangeran Bumi. Kisah Sailor Moon bermula dari pertemuan Usagi Tsukino, seorang siswi remaja asal Jepang, dengan seekor kucing hitam bernama Luna. Nah, melalui pertemuan tersebut, Usagi memperoleh bros ajaib yang memungkinkannya berubah menjadi Sailor Moon, seorang pejuang yang memiliki misi melindungi bumi dari berbagai ancaman. Nah, peringatan Sailor Moon ini menjadi kesempatan bagi penggemar untuk mengenang perjalanan panjang waralaba tersebut, mulai dari membaca kembali manga, menonton serial animenya, hingga mengikuti berbagai kegiatan komunitas. Hingga kini, Sailor Moon tetap menjadi salah satu karya Jepang yang berhasil bertahan dan memiliki tempat khusus dalam budaya populer dunia.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, kalau tadi informasi sebelumnya itu tanggal 6 Agustus diperingati sebagai Sailor Moon Day. Nah, 6 Agustus juga diperingati sebagai Hari International Apresiasi Petani atau International Farmers Appreciation Day. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada para petani dan pekerja pertanian yang berperan penting dalam menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia. Mengutip dari laman National Today, peringatan Hari Internasional Apresiasi Petani bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap besarnya kontribusi petani dalam menjaga ketersediaan hasil pertanian. Nah, peringatan ini juga menjadi bentuk penghormatan bagi para pekerja pertanian yang menjalankan tugas di berbagai kondisi termasuk bekerja di bawah paparan sinar matahari. Nah, sejarah pekerja pertanian tidak terlepas dari perjalanan panjang perjuangan mendapatkan hak dan perlakuan yang lebih baik. Pada masa kolonial, sebagian besar buruh tani di sejumlah wilayah merupakan pekerja kontrak asal Britania Raya yang direkrut secara paksa. Nah, mereka mengalami berbagai bentuk penindasan dan hidup dalam kondisi yang tidak layak. Nah, pendengar, pada abad ke-17 ketika jumlah buruh kontrak tidak lagi mencukupi kebutuhan perkebunan, para pemilik lahan mulai menggunakan tenaga budak asal Afrika. Dan para budak tersebut bekerja tanpa batas waktu yang jelas dan menghadapi kondisi kehidupan yang sangat berat tanpa kebebasan. Nah, upaya penghapusan perbudakan kemudian mulai dilakukan melalui berbagai kebijakan pada 1808. Nah, Kongres Amerika Serikat melarang perdagangan budak internasional meskipun praktik perbudakan masih berlangsung di sejumlah wilayah hingga beberapa waktu setelahnya. Nah, mendengar perjuangan itu meningkatkan kesejahteraan pekerja pertanian terus berlanjut dan pada 1962 Organisasi Serikat Pekerja Pertanian atau United Farmers Workers atau UFW didirikan untuk memperjuangkan hak-hak buruh tani termasuk perlindungan kerja, upah yang layak, serta penghormatan terhadap martabat para pekerja pertanian. Nah, peringatan Hari Internasional Apresiasi Petani menjadi pengingat bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam kehidupan manusia. Dan melalui penghargaan terhadap petani, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya keberlanjutan pertanian serta mendukung kesejahteraan para pekerja yang menjadi bagian penting dalam rantai pangan dunia.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat ekonomi Maluku pada triwulan 2 2026 tumbuh 5,31% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sebagian besar lapangan usaha dengan sektor pengadaan listrik dan gas menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi. Kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Pati Wailapia, dalam paparannya pada Rabu 5 Agustus 2026 menjelaskan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas tumbuh 16,70%, diikuti penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 15,92%. Sementara itu sektor konstruksi tumbuh 7,15% dan jasa pendidikan meningkat 6,73%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen impor luar negeri yang mencapai 109,29%. Selanjutnya diikuti pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 8,33%, konsumsi rumah tangga 6,62%, BMTB 6,17%, konsumsi pemerintah 4,26% serta ekspor luar negeri 1,57%. Secara quarter to quarter, ekonomi Maluku juga tumbuh 1,11% dibandingkan triwulan 1 2026. Meski demikian, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi, yakni pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan, serta jasa keuangan dan asuransi. Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas kembali mencatat pertumbuhan tertinggi secara triwulan sebesar 18,63%, konstruksi tumbuh 13,18%, disusul jasa lainnya sebesar 4,76%, dan jasa pendidikan sebesar 4,72%. Dan selain pengeluaran konsumsi, pemerintah juga tercatat tumbuh 18,52%. Sedangkan pembentukan modal tetap bruto meningkat 4,02%. Dan capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi Maluku pada triwulan 2 2026 tetap bergerak positif di tengah dinamika berbagai sektor usaha.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Pak Saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Yang baru saja lewat tadi ada Daud Walls featuring Chelsino, judulnya Maluku Beta Pulang ya. Dan kita update informasi lain, mendengar di pagi hari ini sudah di pukul 7 lebih 35 menit. Semoga Mbak Sudarono sama yang sedang mendengarkan katong di pagi hari ini tetap semangat menjalankan aktivitas di pagi hari ini sampai nanti waktunya pulang. Yang mau kuliah, yang mau kerja, yang mau sekolah, yang mau jalan-jalan, mungkin tetap semangat dan tetap hati-hati di jalan ya. Informasi selanjutnya ini datang dari pemerintah Provinsi Maluku, pendengar. Bersama Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku yang secara resmi melepas kontingen daerah Maluku untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 Gerakan Pramuka tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jawa Timur. Acara pelepasan berlangsung pada Rabu 5 Agustus 2026 di kantor Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku, Ambon. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Pramuka Kuarda Maluku, jajaran pengurus Kuarda Maluku, para pimpinan kontingen, pembina pendamping, dan orang tua peserta serta tamu undangan lainnya. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, berpesan kepada peserta Jambore untuk senantiasa menjaga nama baik daerah, menjunjung tinggi disiplin, memperkuat persaudaraan, memanfaatkan kesempatan untuk belajar, serta menjaga kesehatan dan kekompakan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dia mengatakan Pemprov Maluku juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku beserta seluruh jajaran pengurus, pimpinan kontingen daerah, para pembina pendamping, dan seluruh pihak yang telah mencurahkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam mempersiapkan keberangkatan kontingen menuju Jambore Nasional ke-12. Nah, Kasrul mengatakan bahwa Jambore Nasional bukan sekedar pertemuan besar pramuka penggalangan dari seluruh Indonesia, tetapi merupakan wahana pendidikan karakter yang menjadi tempat bagi generasi muda untuk menempa diri, memperluas wawasan, membangun persahabatan, serta memperkuat persatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan keyakinan bahwa kontingen daerah Maluku akan mampu menunjukkan karakter, prestasi, dan semangat persaudaraan yang menjadi ciri khas masyarakat Maluku.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akang juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, deng perlengkapan yang seng lengkap, bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri deng alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama, waspada di laut, pulang dengan selamat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Madri 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Indonesia memperingati Hari Keantariksaan Nasional setiap 6 Agustus. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa dalam mendukung pembangunan nasional, memperkuat kemandirian bangsa, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Mengutip Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan yang tercatat dalam laman JDIH, Kementerian Komunikasi dan Digital serta database peraturan pemerintah, Hari Keantariksaan Nasional diperingati setiap tanggal 6 Agustus sebagai peringatan pentingnya penguasaan teknologi antariksa bagi kepentingan nasional. Tanggal tersebut bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan pada 6 Agustus 2013 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan kegiatan keantariksaan di Indonesia. Nah, pendengar, Hari Keantariksaan ini Hari Keantariksaan Nasional perkuat penguasaan teknologi antariksa Indonesia. Dan mulai melalui peringatan Hari Keantariksaan Nasional ini, pemerintah dan masyarakat diajak untuk terus memperkuat budaya riset, inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang sains dan juga teknologi.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga.

0: Halo? Bella? Wih, Bella, bagaimana? Bita ada di Soya. Mau pukul apa? Apa tempo? Sekarang? Bisa, bisa, bisa. Sekarang ya? Berarti Bita jalan nih. Bita jalan dari Soya sekarang nih. Sampai pukul apa, Bella ya? Sama tuh.
1: Satu FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.

Halo? Bella? Wih, Bella, bagaimana? Bita ada di Soya. Mau pokok apa? Apa tempo? Sekarang? Ih, bisa, bisa, bisa. Sekarang ya? Berarti Bita jalan nih. Bita jalan dari Soya sekarang nih. Sampai pokok apa, Bella ya? Sama tuh.

0: Halo?
1: Bila? Wih, Bila, bagaimana? Bita ada di Soya. Mau pokok apa? Apa tempo? Sekarang? Ih, bisa, bisa, bisa. Sekarang ya? Berarti Bita jalan nih. Bita jalan dari Soya sekarang nih. Sampai pokok apa, Bila ya? Sama tuh.
2: FM. 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Sejumlah acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku menggelar uji publik rancangan peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat dengan turun langsung ke tanah masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak sebelum ranperda dibahas lebih lanjut dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Anggota Komisi 1 DPRD Maluku, Zaun Syaiful Latu Kaisupi, mengatakan bahwa mendatangi masyarakat menjadi tahapan sangat penting agar substansi ranperda benar-benar mengakomodasi hak, kepentingan, serta kondisi real masyarakat adat di Maluku, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat. Menurutnya, sudah 80 tahun bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Namun, sampai detik ini, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat masih menjadi pekerjaan rumah dan butuh penyelesaian bersama. Oleh karena itu, ranperda ini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi masyarakat adat dalam sistem hukum di daerah. Prinsipnya lebih lanjut, tidak ada kata terlambat untuk menghadirkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat selama tujuan akhirnya adalah memberikan keadilan bagi masyarakat Maluku.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Bang Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menggelar layanan hukum gratis bagi masyarakat dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai layanan publik, diantaranya administrasi hukum umum, layanan kekayaan intelektual, serta pembagian door prize bagi masyarakat yang hadir. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Syahri mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum untuk menghadirkan pelayanan hukum yang mudah diakses masyarakat dengan mengusung tema transformasi digital untuk pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak. Saiful menjelaskan, selain memberikan pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, Kanwil Kemenkum Maluku juga terus menjalankan tugas dalam harmonisasi produk hukum daerah, baik rancangan peraturan daerah yang diusulkan pemerintah daerah maupun usul inisiatif DPRD. Melalui peringatan Hari Pengayoman ke-81, Kanwil Kemenkum Maluku berkomitmen menghadirkan pelayanan hukum yang cepat, mudah, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Provinsi Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.